0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Inspirational Story.
1: Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Setelah mendekati anak itu, lelaki tua itu bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si kecil itu. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar?" lanjutnya penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkat sepatah pun. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Saudara, pesan moral dari kisah tadi yaitu kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil itu. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman Anda, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Saudara, kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar. Namun, seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Jadi, mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka kita akan diberkati dalam hal-hal besar.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tu plastik kalau tasumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iyo le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

Saudara pendengar Pro Satu dari Telaut, masih dengan lagu-lagu Kidung Pujian Rohani kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, sambil kita akan menantikan silang ibadah pagi di hari ini Minggu 14 Juni 2026 yang nantinya kita akan ikuti misa Minggu pagi bersama Gereja Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado.

Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani Anda yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup Anda. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan Anda. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri Anda. Namun, bila Anda telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi Anda. Temukan telaga jernih milik Anda. Itulah anugerah paling berharga yang harus Anda pegang teguh dalam hidup ini.

Ya saudara pendengar Pro Saudara dari Talaut, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Pagi untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Pro Saudara dari Talaut akan bergabung untuk menyiarkan langsung misa Minggu pagi di Gereja Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado.

pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian

Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lemah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 muridnya itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di Gereja Katedral maupun mungkin yang mengikuti lewat siaran RRI. Kitab suci memberikan kesaksian bahwa Yesus bekerja dengan kata dan perbuatan. Dengan kata Yesus mengajar, Yesus mewartakan. Dengan perbuatan Yesus menyembuhkan, Yesus menyentuh orang, mengusir roh-roh jahat dan segala macam. Tetapi Yesus tidak hanya bekerja dengan kata dan perbuatan, tetapi Yesus bekerja dengan hati. Tadi di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, diceritakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasih melihat begitu banyak orang, mereka yang lemah, letih, berbeban berat seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bekerja dengan kata, dengan perbuatan dan dengan hati, Yesus juga mau sampaikan itu kepada murid-muridnya, mereka yang dipilih, dipanggil dan diutus. Tapi sebelum ke situ, bagi saya hal yang menarik, dikisahkan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dan dikatakan mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Secara spontan, kalau di Gereja Katedral ini saya melihat umat begitu banyak yang datang, spontan tidak ada kesan bahwa umat yang datang adalah orang-orang yang lemah dan terlantar. Semua senyum, ya. Ada kegembiraan, ada sukacita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang tampilan lahiriah itu beda dengan apa yang hidup di dalam diri kita. Mungkin juga umat lihat, pastornya juga kelihatan happy-happy. Belum tentu, ya. Apa yang dikatakan di dalam Injil, orang mereka yang lemah dan terlantar bisa juga boleh jadi menjadi gambaran tentang kehidupan kita. Bahwa di dalam hidup kita, kita pun termasuk di tengah orang-orang yang terkadang lemah dan terlantar. Bukan secara fisik. Nah. Tetapi kadang-kadang kita datang ke gereja ini dengan kesadaran bukan sebagai orang yang sempurna segala-galanya. Tetapi kadang-kadang kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang lemah dan terlantar. Tetapi kita yakin dan percaya seperti yang disaksikan di dalam Injil. Yesus melihat kita masing-masing digerakkan oleh belas hatinya, tergerak oleh belas kasihan. Dan ini keyakinan kita. Kalau tidak, maka untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang kepada Yesus? Kalau hati Yesus, ini kemarin, Jumat kemarin, pesta hati kudus, kalau hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada niat Yesus supaya bukan hanya Yesus yang bekerja dengan kata, perbuatan dan hati, tetapi juga murid-muridnya harus bekerja dengan kata, dengan perbuatan dan dengan hati. Karena itu Yesus mengatakan tuayan memang banyak tetapi pekerja-pekerja sedikit. Kalau kita lihat mungkin Gereja Katolik di Keuskupan Manado, kita mungkin terbayang bahwa kata-kata Yesus mungkin berlaku. Banyak umat, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau tuayan banyak dan pekerja sedikit, sekarang apa yang harus kita buat? Yesus mengatakan hal yang paling mendasar. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu supaya dia memberikan pekerja-pekerja untuk tuayannya. Mintalah berarti apa? Berdoalah dengan kata-kata.
Tapi berdoa saja tidak cukup. Kita melihat bahwa Yesus juga membutuhkan aksi yang konkret. Maka dia memanggil murid-muridnya. Biarpun berdoa, tetapi tidak ada orang yang berkomitmen untuk bekerja di ladang Tuhan, juga tidak bisa terjadi. Ini 12 murid dipanggil. Seperti kalau kita diberikan tugas, tentu tidak sekedar dikatakan, oh ini kamu punya tugas ini, kamu punya tugas ini. Tentu biasanya kalau di dalam tugas kita diberikan kompetensi, diajarkan bagaimana menghandle tugas yang berat. Itu juga dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mentraining mereka. Karena berjalan bersama dengan Yesus sudah cukup untuk mentraining para muridnya. Yang Yesus berikan kepada murid-murid yang dipilihnya adalah memberikan kuasa. Kuasa. Untuk apa? Bukan kuasa untuk memerintah. Bukan kuasa untuk bertindak semena-mena. Tetapi kuasa untuk bisa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Jadi mereka tidak pergi buta-buta. Tetapi ada kuasa yang berasal dari Yesus yang diberikan supaya mereka pun bisa bekerja seperti Yesus. Kalau Yesus bisa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, nah para murid itu diberikan kuasa yang berasal dari Yesus supaya mereka pun bisa mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Bukan hanya dipanggil. Tadi dikatakan bahwa 12 murid yang dipilih oleh Yesus dan diberikan kuasa, mereka itu diutus dengan tugas yang jelas. Kadang-kadang kita mengeluh, dipilih, diutus, tetapi tugasnya apa? Kita mau bikin apa? Yesus itu selalu jelas di dalam tugasnya. Dikatakan, sudah, kamu sudah dipilih, kamu sudah dipanggil, kamu sudah diberikan kuasa. Sekarang kamu akan diutus dengan tugas yang jelas. Tugas yang seperti dilakukan oleh Yesus. Yang pertama ada dengan kata. Tugas mereka adalah mewartakan. Wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu tugas yang pertama. Dengan kata. Tapi tidak cukup dengan kata. Seperti Yesus juga harus dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Tugas Yesus jelas. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Sembuhkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, sedikit saya mengajak kita untuk merenungkan tugas spesial, tugas khusus yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena tugas itu mungkin bagi kita kedengaran tidak realistik, tetapi sebenarnya tugas itu berbicara tentang kehidupan kita. Secara spontan mungkin tidak realistik. Yesus memberikan tugas untuk menyembuhkan penyakit. Tidak semua kita di sini mungkin ada dokter, tetapi tidak semua dokter, tidak semua mungkin ada dukun ya. Diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Tidak semua kita bisa. Tetapi apa maksudnya kata-kata Yesus? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tugas yang pertama adalah wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. Ini juga adalah tugas kita masing-masing. Untuk apa? Tidak harus menunggu menjadi pastor, menjadi pewarta, menjadi katekis, baru kita menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Yesus. Di dalam kehidupan kita setiap hari, tugas dan tanggung jawab kita adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mewartakan di dalam pengalaman kehidupan kita bahwa kita memiliki Allah yang dekat dengan kita. Itu yang penting. Pengalaman akan Allah yang dekat, Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Tidak harus dengan kata-kata. Dan saya merasa ini kerinduan setiap orang Kristen, kerinduan kita semua. Mau merasakan dan mengalami kerajaan Allah, berarti Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Dan ini yang saya rasa memotivasi kita
Setiap kali kita datang untuk merayakan perayaan Ekaristi, kita mau cari apa di dalam perayaan Ekaristi? Kita mau cari apa di gereja katedral ini? Bukan mau lihat gedungnya, bukan mau lihat foto-fotonya, tapi saya yakin dan percaya dari dalam hati kita terbersit sebuah kerinduan untuk mau mengalami Allah yang dekat dengan kehidupan kita, Allah yang menyapa kita. Karena apa? Pengalaman Allah yang dekat itu sangat penting, karena pengalaman ini memiliki daya yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika terbaring sakit, lemah dan tidak berdaya. Secara spontan, ada sebuah kerinduan untuk mengalami Allah yang dekat. Dan Allah yang dekat kadang-kadang dia mengalirkan kuasa yang memberikan kesembuhan kepada kita, memberikan harapan kepada kita. Ketika kita seperti orang-orang yang letih lesu, lelah dan terlantar, justru ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita membutuhkan banyak hal. Mungkin kita butuhkan, kita butuh ketika kita susah, ketika kita tidak berdaya, kita butuh materi, kita butuh orang lain, kita butuh pendampingan, kita butuh nasihat. Tapi sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita, ada satu hal yang paling kita butuhkan. Kita membutuhkan pengalaman bahwa Tuhan dekat dengan kehidupan kita. Yang berikut, tugas yang berikut adalah tugas, saya ambil saja beberapa. Bangkitkanlah orang mati. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita senyum-senyum saja. Ini tugas ini tidak realistik untuk kita. Kalau untuk para murid mungkin realistik, tapi bagi kita, bagaimana siapa di dunia ini yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengerti seperti ini. Orang mati itu matanya tertutup, tidak berdaya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita mengalami pengalaman seperti orang mati. Orang bilang, bagaimana kamu punya kabar? Setengah mati. Setengah mati. Kita kadang mengalami rutinitas kehidupan kita membuat kita setengah mati, membuat kita seperti orang mati karena mata tertutup dan tidak melihat perspektif yang lebih besar. Lain-lain, orang menjadi pengalaman mati ketika orang tidak tahu mau bikin apa lagi. Tidak ada orientasi di dalam hidup. Orang tanya, ngana punya cita-cita apa? Nen tahu mana-mana, Jok. Kadang-kadang ini pengalaman dalam tanda kutip menjadi orang mati. Yesus mengajak kita, bangkitkanlah orang mati. Ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang hidup kita. Supaya pengalaman akan Allah yang dekat bisa membuka mata kita untuk bisa melihat sesuatu yang baru di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Yang baru itu apa? Bukan pekerjaan baru, bukan penghasilan yang baru. Yang baru itu adalah pengalaman bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Nah, kalau begitu kita tidak mati lagi, karena mata kita bisa melihat sesuatu yang lebih positif di dalam hidup kita. Tugas yang lain, Yesus mengatakan, usirlah setan-setan. Kita juga mengatakan, tidak realistik. Siapa yang mau suka usir setan? Siapa yang punya kemampuan? Kecuali beberapa orang yang punya kuasa mengusir setan. Tapi apa artinya mengusir setan-setan? Di dalam kitab suci dikisahkan bahwa setan, iblis adalah kuasa yang melumpuhkan hidup manusia. Orang yang dikuasai setan tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini juga kadang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita tidak dikuasai oleh setan yang berasal dari luar, tetapi kadang-kadang ada kuasa yang berasal dari diri kita yang melumpuhkan kehidupan kita. Apalagi di dunia sekarang, tuntutan untuk selalu berprestasi. Karena dunia selalu menilai yang berprestasi yang hebat, sehingga itu seperti kuasa setan yang membelenggu kehidupan kita.
dunia sekarang ada tuntutan untuk tidak boleh gagal, harus selalu sukses. Anak-anak juga harus sukses, tidak boleh gagal. Orang yang gagal itu dicap negatif. Kadang-kadang gambaran itu, tuntutan itu, kuasa itu hadir dalam diri kita yang membelenggu kehidupan kita, sehingga biarpun setengah mati tetap berusaha. Bapak Ibu, saya tidak bicara, saya bicara tentang pengalaman saya, ya. Kadang-kadang tuntutan di sekolah, tuntutan di dalam pelayanan, ya, tuntutan supaya selalu bisa melaksanakan apa yang diprogramkan, ternyata itu seperti kuasa iblis yang melumpuhkan kehidupan. Bapak Ibu, kita membutuhkan pengalaman kerajaan Allah, pengalaman Allah yang dekat, supaya kita pun kuasa Allah itu, kuasa Allah yang harus lebih dominan, harus lebih kuat di dalam diri kita. Sehingga kalau kuasa Allah itu menjadi kuat di dalam diri kita, pengalaman akan Allah yang dekat menjadi lebih kuat di dalam diri kita, maka kuasa apapun tidak berdaya untuk melumpuhkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Sabda Tuhan sekali lagi mengajak kita, mengajarkan kita supaya melihat hidup kita, realitas kehidupan kita, bukan hanya berdasarkan otak kita, pemikiran kita, bukan berdasarkan ekspektasi atau harapan orang lain atas diri kita. Karena kalau begitu, maka kita, hidup kita akan lumpuh terus. Kita mau melihat hidup kita dengan kacamata Tuhan, dengan mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri dikatakan Dia melihat dari hatinya yang berbelas kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon supaya Sabda Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu percaya dan yakin bahwa kuasa Yesus juga diberikan kepada kita, tidak harus seperti kuasa yang diberikan kepada para muridnya, tetapi kuasa Yesus itu hadir di dalam diri kita dalam bentuk iman. Iman itulah yang menguatkan, iman itulah yang menyembuhkan, iman itulah yang membebaskan, dan iman itulah yang kita miliki yang selalu menarik kita untuk selalu percaya bahwa kita memiliki seorang Tuhan yang dekat. Kalau begitu kata-kata Yesus benar, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga demikian. Amin.

0: Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan gereja Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu.

bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus.

bagi kaum remaja. Ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu.

bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal, kasih, dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.

Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita berdoa mohon kesembuhan bagi adik Kenisio Octavianus yang sementara sakit. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesembuhan kepadanya.

0: Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima oleh ya Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang

Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa
1: untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Semoga bersama dan Yesus Kristus semua.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas menolong pada saya. Tetapi bersandalah saja, maka saya akan sembuh.
2: Korpus Kristi kesediaan Eterna. Saya Yesus.

0: Selamat pagi. Atas nama Pastor Peroki, Pastor Rekan, PP serta umat yang hadir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Stanley Ponda MSC yang sudah memimpin peran ekaristi yang kedua kita pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PPA, animator, lektor, pemazmur, kantores dan organis, serta mereka yang telah mempersiapkan hiasan pada perayaan hari ini. Rencana pernikahan diumumkan untuk pertama kali Franciscus Rafael Milian Malonda, putra dari Ongki S.H. Malonda dan Stella Mariani Medi Wetik asal wilayah Rohani Paceli, dengan Seren Revika Gresilia Pomanto, putri dari Reinhard H. Pomanto dan Brenda Esingal asal Suluun Tareran. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan ini, diharapkan untuk memberitahukannya kepada Pastor Paroki. Pada hari Selasa dan hari Sabtu ada kegiatan. Hari Selasa itu ada pelatihan untuk katekis paroki dan wilayah rohani dari Komisi Katekis Keuskupan di Pastoran. Informasi lain boleh dibaca pada berita paroki. Kita siapkan hati untuk memohon berkat Tuhan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri perayaan ekaristi ini, mari kita mohon berkat Tuhan supaya di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengalami Allah yang dekat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Oke, kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sejak dini hari tadi ya, juga sudah Anda ikuti laga Piala Dunia ya. Sudah ada dua partai yang sudah kami hadirkan ya, spesial untuk melengkapi. Iya, dan menemani Anda ya, yang hobi apa nih, penggemar Piala Dunia. Tadi sudah kami siarkan ya, pada pukul 3 dini hari Qatar versus Swiss ya, dengan hasil ya satu sama ya, Brasil dan Maroko juga sama ya, satu sama ya. Dan kita lanjutkan ya untuk Manado siang hari ini di kesempatan edisi siar Minggu 14 Juni 2026 ya, tentunya bersama saya Mike ya, siap temani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Cuaca begitu cerah untuk hari ini, semoga secerah dan seindah rencana Anda untuk hari ini ya. Dan pendengar, memang hidup ini terasa indah ya kalau kita jadikan setiap langkah kita dengan rasa syukur ya. Dan akan semakin indah ketika kita juga menyadari bahwa setiap detik dalam hidup adalah anugerah. Oke, dan umat Katolik dimanapun berada, demikian juga tadi telah kami siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi Manado. Semoga boleh melengkapi sukacita Anda bersama keluarga. Dan selanjutnya serangkaian musik dan informasi spesial siap hadir lagi melengkapi hari Minggu Anda. Ya, mungkin ada rencana mau kemana nih hari Minggu. Ya, semoga Pro 1 tentu boleh menjadi teman Anda ya untuk hari ini. Ya, baik di pagi tadi ya, kami sudah hadir, kemudian di siang, sore, dan malam nanti. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Remenado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1,

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya baik, pendengar, masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan ya, saya hadirkan terus untuk melengkapi dan menemani hari Minggu Anda ya. Bagaimana untuk pecinta bola di manapun Anda berada ya? Ini sementara berlangsung ya, partai Haiti Skotlandia ya. Dan ya, pertandingan yang dimulai sejak pukul 9 tadi, untuk hasil sementara ya masih ya, hasil sementara ya, Haiti dan Skotlandia ya masih 1-0 ya. Skotlandia unggul 1-0 atas Haiti. Nah, baik, dan kemudian nanti pendengar, sebentar jam 12 Australia versus Turki ya. Nah, seperti apa kiprah mereka, dan pastinya pendengar, pertandingan pembuka grup D Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Australia dan Turki ya melalui duel yang diperkirakan akan berlangsung ketat, karena kedua tim sama-sama itu punya ambisi besar ya untuk meraih poin dengan demi ya poin penuh demi menjaga peluang lolos ke babak gugur. Dan Australia pendengar, datang dengan kekuatan kolektif yang solid ya, serta pengalaman tampil di beberapa edisi Piala Dunia terakhir. Dan sementara Turki membawa generasi emas baru yang dihuni oleh sejumlah pemain-pemain muda berbakat yang bersinergi di kompetisi Eropa. Sementara pendengar, untuk sistem ya, prediksi susunan pemain dari Australia itu mereka akan menggunakan sistem 4-2-3-1, sementara Turki ya 4-2-3-1 juga ya, sama ya. Dan Australia kemungkinan akan mengandalkan permainan langsung ya, kekuatan fisik serta bola-bola udara yang menjadi ciri khas mereka, dan kehadiran Harry Souter ya di lini belakang juga memberikan ancaman ya dalam situasi bola mati. Dan sebaliknya, Turki diprediksi lebih dominan ya dalam penguasaan bola, dan kombinasi Hakan Çalhanoğlu ya dan Orkun Kökçü ya serta Arda Güler memberi keseimbangan untuk kreativitas dan kontrol permainan di lini tengah nanti. Ya, kalau Australia mampu meredam kreativitas Arda Güler ini dan memanfaatkan bola mati, mereka pasti punya peluang untuk mencuri poin. Namun secara kualitas individu Turki sedikit lebih unggul. Ya, nantikan saja nanti untuk pertandingannya ya, walaupun kami tidak siarkan secara langsung ya, Anda bisa tonton langsung di TVRI Manado ya. Australia Turki pada pukul 12 siang ya. Jadi saat ini sementara mungkin sudah hampir selesai ya, Haiti Skotlandia, dan hasil sementara ya masih Skotlandia unggul 1-0. Oke, dan pendengar, untuk pecinta bola dimanapun Anda berada ya, besoknya ya, Senin besok 15 Juni ini ada partai-partai unggulan. Ada 4 partai yang akan berlaga nanti ya di Piala Dunia 2026 per 15 Juni 2026 ya. Untuk besok dini hari jam 1 Jerman versus Curacao ya di fase grup E, mereka akan bertanding di Stadion Hosten ya. Kemudian pada pukul 4 pagi Belanda versus Jepang ya di fase grup F, mereka akan bertanding di berlaga di Stadion Dallas ya. Dan pukul 7 pagi Pantai Gading versus Ekuador ya, untuk partai ini tidak dapat kami siarkan secara langsung ya. Mereka ada di fase grup E, akan berlaga di Stadion Philadelphia. Kemudian pukul 10 pagi besok Swedia versus Tunisia. Mohon maaf juga kami tidak dapat menyelenggarakannya secara langsung ya. Di fase grup F, Swedia dan Tunisia akan berlaga di Stadion Monterrey. Yeah. Dan untuk dua partai ini ya, Pantai Gading Ekuador, Swedia Tunisia, walaupun kami tidak siarkan melalui siaran
siaran langsung, Anda bisa tonton ya di TVRI. Ya, siaran TVRI gitu ya. Oke, baik, Pergar. Dan kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini. Mohon perhatian sejenak ya. Saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi berita panggilan sidang. Ya, yang pertama ditujukan kepada Mario M. Lumi. Mario M. Lumi, tempat tanggal lahir dulu tinggal di lingkungan 2 Kelurahan Karamil, Perkamil ya, Kecamatan Palua, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2. Supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 14 Juli 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara PT Bumi Mapan Abadi sebagai penggugat lawan Paul Anthony Parera dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan selanjutnya berita panggilan sidang ditujukan kepada Lady Mustika Tangkudung. Alamat dulu tinggal di Jalan Politeknik Lingkungan 11 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapangan, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Rizky Kumendong sebagai penggugat lawan Lady Mustika Tangkudung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan selanjutnya berita panggilan sidang ditujukan kepada Meinike Rakinaung. Alamat dulu tinggal di Kelurahan Buhal lingkungan 2 RT RW 000-002 Kecamatan Mapangat, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara John Farid Puan Salaing sebagai penggugat lawan Meinike Rakinaung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan berikut berita panggilan sidang terkait dengan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada Olvi Julci Pontoan. Tempat tanggal lahir Manokwari 10 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan. Alamat dulu di Kelurahan Pal 2, lingkungan 1, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat tentang isi penetapan Pengadilan Negeri Manado 21 April 2026 dalam perkara antara Doni Alexander Lengitan sebagai penggugat lawan Olvi Julci Pontoan sebagai tergugat yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 431 dicabut. 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 431 dari buku register induk gugatan. Dan 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.073.000. Demikian berita panggilan sidang ini sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Dan yang terakhir, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Juni Asnita Sari Sianturi, pekerjaan swasta, alamat dulu, bertempat tinggal di Kelurahan Manebo-Nebo Tengah, lingkungan 3 Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal Rabu 16 September 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Janli Ratak sebagai penggugat melawan Juni Asnita Sari Sianturi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Sebagai jurisita, David Buyung.

0: 1.
1: Iya baik pendengar, mohon maaf ya, kembali saya akan menyampaikan informasi berita panggilan sidang ya. Kembali disampaikan terkait dengan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada nama Olvi Julci Pontoan, tempat tanggal lahir Manokwari 10 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, alamat dulu di Kelurahan Pal 2 Lingkungan 1 Kecamatan Pal 2 Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

menetapkan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.073.000. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Selanjutnya berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Juni Asnita Sari Sianturi, pekerjaan swasta alamat dulu di bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, lingkungan 3, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu 16 September 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Janli Ratak sebagai penggugat melawan Juni Asnita Sari Sianturi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita David Buyung. Kemudian berita panggilan ditujukan kepada Meinike Rakinaung, dulu tinggal di Kelurahan Buah Lingkungan 2 RT RW 000-002 Kecamatan Mampangat, Kota Manado. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara John Farid Puan Salaing sebagai penggugat lawan Meinike Rakinaung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini diketahui sebagai jurusita Glendi JJ Tumoka SH. Kemudian berita panggilan sidang lainnya ditujukan kepada Lady Mustika Tangkudung, alamat dulu tinggal di Jalan Politeknik Lingkungan 11 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapangat, Kota Manado. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Rizky Kumendong sebagai penggugat lawan Lady Mustika Tangkudung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendi JJ Tumoka SH. Dan terakhir, berita panggilan ditujukan kepada Mario M. Lumi, alamat dulu tinggal di Lingkungan 2 Kelurahan Perkamil Kecamatan Pal 2 Kota Manado. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 14 Juli 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara PT Bumi Mapan Abadi sebagai penggugat lawan Paul Antoni Parera dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendi JJ Tumoka SH.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan duduk, duduk, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Yaudah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Cut.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Cut.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.
7: Informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikutnya demikian ada duo RI ya dengan Cinta Pertama ya. Kembali sudah melengkapi siang Anda. Saya masih tetap menemani Anda lagi dengan serangkaian musik dan informasi di kesempatan siang hari ini. Saya punya informasi ini terkait dengan penggunaan vape. Ya, di mana pendengar? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan rokok elektronik ya atau vape ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda karena bukan hanya berbahaya bagi kesehatan tapi keselamatan dan masa depan. Iya, dan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius ya berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Ya, dan tren penggunaan rokok elektronik terus meningkat juga di kalangan remaja dan tentu ini menjadi perhatian bersama karena apalagi ya rokok elektrik ini atau vape ya atau vape ini ya seringkali dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ya, padahal di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektrik ya atau vape ya itu ada ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Karena sebenarnya vape ini bukan sekedar tren tapi ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan generasi muda ya. Dan prevalensi anak dan remaja usia 10 sampai 18 tahun yang merokok aktif itu mencapai 77,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Sementara pengguna vape ya, pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, pendengar, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar mengatakan bahwa pemaparan penggunaan vape ya tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ya, vape ini mengandung nikotin yang sifatnya adiktif ya, berbagai zat kimia yang bisa saja berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu generasi muda perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman untuk kesehatan. Sementara dari Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN Syamsul Bahar ya juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan ya, bahkan marak sebagai media pengguna saat berbahaya ataupun narkotika jenis baru. Jadi ya, untuk anak-anak muda ya perlu waspada terhadap berbagai modus penyalahgunaan saat yang terus berkembang karena vape ini tidak hanya menimbulkan resiko ketergantungan nikotin. Ya, benar juga ya. Pengguna vape ya kadang-kadang seperti sudah mengalami ketergantungan dengan penggunaan vape ini ya. Tapi dalam sejumlah kasus juga seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyalahgunakan zat berbahaya yang bisa mengancam masa depan para generasi muda.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
4: Pro 1.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku. Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Oke, baik pendengar, setelah Fatin aku memilih setia ya. Program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita simak bersama rangkuman informasi dinamika olahraga. Sambil tentu tetap mewaspadai dampak cuaca untuk siang hari ini ya, akan terjadi hujan sampai di pukul 13.45 menit untuk wilayah ya Kepulauan Sangihe, Talaut, Bola Mongondo, Minsel, Mitra, Bolmut, Boltim, Bolsel, dan Kota Tomohon. Jadi hujan siang ini akan terjadi sampai di pukul 13.45 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesuai dengan peringatan dini BMKG Sulawesi Utara. Oke? Baik, jangan kemana-mana, setelah dinamika olahraga saya masih akan kembali menemani Anda untuk sesi kedua di Manado siang ini.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Goli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu

0: tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is. And Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kurnia Yulianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1950.

Oke, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Demikian ada Glenn Fadli ya, kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini ya. Beberapa lagu spesial sudah hadir juga untuk menemani siang Anda. Ya, dan pencinta sepak bola Piala Dunia saat ini ya, sejak pukul 12 tadi memang sudah mulai berlangsung lagi ya, Australia versus Turki. Dan untuk hasil sementara ya, siang ini Australia menang 1-0 atas Turki ya. Ini baru hasil sementara. Baik, menemani siang Anda masih ada beberapa lagu spesial siap saya hadirkan ya. Sebelum saya akhiri nanti untuk kita lanjut di Manado Siang dengan lagu-lagu pilihan mancanegara. Saya masih punya Pongki Barata seperti yang kau minta ya, nanti diakhiri dengan Seventeen, Cinta Jangan Se.

Oke, baik pendengar, seperti yang kau minta ya. Walaupun permintaan kita kadang-kadang tidak terjawab ya. Apa sih yang Anda minta? Oke, baik. Pendengar, sambil menikmati lagu-lagu spesial siang hari ini, nanti di jam 1 ya akan ada lagu-lagu wilayah mancanegara, tapi masih ada 17 ya mengakhiri kursusan kita siang ini. Sambil mewaspadai lagi dampak cuaca untuk siang ini, sesuai dengan update peringatan dini BMKG, hujan akan terjadi lagi.

di Minahasa, Bola Mongondo, Sangihe, Talaut, Minsel, Minut, Mitra, Bolmut, Siau, Tagulandang, Biaro, Boltim, Bolsel, Kota Manado, Bitung, dan Kota Tomohon. Rupanya hujan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara. Hujan siang ini akan berlangsung sampai di pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil tetap waspada ataupun menyesuaikanlah ya dengan rencana Anda untuk hari ini. Semoga apapun cuaca tidak akan menjadi penghalang Anda. 17 Cinta Jangan Sembunyi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik pendengar, lagu-lagu pilihan mancanegara siap hadir lagi ya sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, dan sekali lagi jangan lewatkan ya, saat ini masih terus berlangsung laga Australia versus Turki ya di fase grup D yang bermain di Stadion BC Place Vancouver. Ya, dan dari hasil sementara saat ini Australia masih menang 1-0 atas Turki. Ya, dan untuk partai besok Senin ya, jam 1 dini hari ada ini partai-partai yang dijagokan nih, Jerman versus Curacao ya. Kemudian Belanda versus Jepang main jam 4 pagi ya. Kemudian Pantai Gading versus Ekuador itu main jam 7 pagi. Jam 10 Swedia versus Tunisia. Ya, ini untuk partai besok ya. Dan pendengar, ya, untuk Jerman ya, Jerman versus Curacao ya, di mana pertandingan menarik akan tersaji memang ya saat raksasa Eropa Jerman menghadapi debutan Curacao ya. Di atas kertas memang pertandingan ini layaknya kisah David versus Goliath, di mana Jerman datang sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Sementara Curacao baru menjalani pertandingan pertamanya di putaran final Piala Dunia setelah menciptakan sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya. Ya, dan ya pendengar, Jerman diperkirakan akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga dengan kualitas lini tengah yang lebih baik dan penguasaan bola yang kuat. Dan tim asuhan Nagelsmann kemungkinan akan menekan pertahanan Curacao ya secara terus menerus. Sementara dari sisi ya tim lawan, Curacao diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim asuhan Dick Advocaat ya kemungkinan akan menumpuk pemain di area pertahanan dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang didapat melalui Kastaner ya serta bola mati. Ya, bagaimana dengan tim Belanda ya? Tim Belanda ya pendengar, di mana tim Belanda nantinya akan menghadapi Jepang ya. Wow. Oke. Okay. Euforia menyambut pesta bola terakbar Piala Dunia ya tahun ini memang sangat terasa ya di seluruh penjuru tanah air. Namun kalau ada satu wilayah yang mempunyai detak jantung paling kencang, yaitu untuk salah satu kontestan ya di wilayah Indonesia Timur. Ya, Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Ya, di mana pergar bendera dengan tiga warna ini ya, serta atribut serba orange dipastikan akan menghiasi jalanan dan sudut-sudut kota. Dan pendengar, bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia ya, timnas Belanda bukan sekadar tim pilihan ya. The Orange ya, tim yang disebut The Orange memang merupakan kultur, tradisi dan cinta turun temurun yang selalu membakar semangat setiap kali Piala Dunia bergulir. Dan Belanda memasuki Piala Dunia 2026 dengan salah satu komposisi skuad paling seimbang di Eropa di bawah asuhan Ronald Koeman. Ya, klub yang dijuluki The Orange ini mengkombinasikan ketangguhan mental para pemain senior dengan ledakan energi bintang muda. Berdasarkan hasil undian, Belanda ya tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia dan juga Tunisia. Jadi di atas kertas ya, Van Dijk dan kawan-kawan diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup. Namun mereka tidak boleh lengah ya, karena kekuatan terbesar Asia yakni Jepang dan juga Swedia menjadi momok menakutkan untuk membuat klub The Orange ini bisa saja tersingkir di babak penyisihan. Oke, seperti apa laga dari ya untuk pertandingan besok ya, Jerman versus Curacao dan juga Belanda versus Jepang ya, dinantikan saja. Oke deh, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada tamu kita suguh, mm-hmm. jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mata.
2: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Teh, aku perhatiin kamu tiap minggu ikut event olahraga terus ya. Gak capek apa?
1: Capek sih, tapi seru tahu. Banyak manfaatnya.
0: Emang dapat apa?
1: Ya, pengalaman, nambah skill, sama mental tuh jadi lebih kuat.
0: Duh, kirain cuma buat yang jago aja.
1: Gak juga tahu. Justru dari pembinaan sama latihan, kita jadi makin jago.
0: Berarti harus rutin dong ya?
1: Iya dong, sering latihan, ikut event, terus belajar dari kesalahan biar kita terus berkembang.
0: Wah, kayaknya seru juga ya.
1: Makanya, coba aja dulu, siapa tahu kamu punya bakat.
0: Yuk kita ikut dan dukung event olahraga di sekitar kita, mulai dari pembinaan menuju prestasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, baik, pendengar, begini ada love story dari Andy Williams ya. Sudah mengantar kita di 55 menit dari jam 13 atau jam 1 siang. Saya masih punya satu lagu terakhir. Saya pilihkan ya lagu dari Brian Hyland dengan Sailed with a Kiss ya. Tuntaskan untuk lagu-lagu pilihan mancanegara di kesempatan siang hari ini sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya hadirkan informasi awal PDI Perjuangan Sulawesi Utara pada momen bulan Bung Karno sepanjang Juni 2026 ini telah menyalurkan bibit komoditas pertanian untuk mendukung program swasembada pemerintah.
1: PDI Perjuangan Sulawesi Utara mendorong program ketahanan pangan masyarakat untuk menuju pada swasembada pangan berdikari. Pada momen bulan Bung Karno, Juni, Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara Oli Dundukambe mengatakan, salah satu cara mendorong ketahanan pangan yaitu penyaluran bibit tanaman. Penyaluran bibit untuk ketahanan pangan adalah program strategis untuk memperkuat ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat.
2: Yaitu kita tugas partai itu bagaimana harus membantu pemerintah. Nah, salah satu dalam situasi kondisi seperti ini, PDIP diarahkan harus turun ke masyarakat, mempersiapkan makanan pengganti beras. Jadi kalau ada hambatan-hambatan transportasi nanti, kemandirian terhadap pangan kita sudah siap. Makanya kita menganjurkan seluruh masyarakat dan kepala-kepala daerah kita dukung program pemerintah untuk mempersiapkan ketahanan pangan di daerah masing-masing.
1: Melalui jejaring partai hingga ke anak ranting atau desa, kelurahan, program ketahanan pangan akan terimplementasi hingga masyarakat bawah. Oli Dondokambe optimis ketika masyarakat memiliki ketahanan pangan akan memicu kegiatan menuju swasembada pangan yang lebih masif lagi. Audi Kandores melaporkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui lomba cerdas cermat hukum.
3: Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHP baru di Ulama Polres Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.

0: setelah melalui babak penyisian yang ketat. Tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Tahti di posisi kedua dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita terakhir, pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini. Kita akan ikuti ya in-depth news terkait dengan upaya TNI Angkatan Darat dalam mendukung program Astacita Ketahanan Pangan.
2: Komitmen TNI dalam mendukung program Astacita Presiden terus diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, hingga percepatan pembangunan di wilayah terluar Indonesia. Di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, TNI melalui Kodim 1310 Bitung mengawal percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari Program Nasional Penguatan Ekonomi Masyarakat. Komandan Kodim 1310 Bitung, Letnan Kolonel Infanteri Dewa, mengatakan pembangunan koperasi ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
3: Targetnya harus selesai 16 Agustus pada 41 titik, karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan, dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 13 itu adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas, itu sudah optimis akan selesai 32 titik. Di Bitung ada 9 titik, itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
2: Program tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian dan kelurahan. Di sektor lingkungan, TNI juga berkontribusi melalui kegiatan karya bakti membersihkan eceng gondok yang menutupi kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. Komandan Kodim 1302 Minahasa, Letnan Kolonel Infanteri Bonaventura, menjelaskan pembersihan dilakukan dengan dukungan sarana yang telah disiapkan untuk mempercepat penanganan gulma di danau tersebut.
4: Tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau dan merapikannya, menyusun. Begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan.
2: Upaya tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena membantu menjaga akses nelayan serta kelestarian Danau Tondano sebagai sumber kehidupan warga. Salah seorang nelayan Danau Tondano, Hendra Kando, mengaku kehadiran TNI sangat membantu aktivitas masyarakat di kawasan danau.
5: Banyak eceng gondok ini kalau dibiarkan, tidak diangkat sama TNI, oh bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan, karena mau keluar tidak bisa eceng semua. Tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu.
2: Sementara itu, Kodam 13 Merdeka juga bersiap melaksanakan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Irdam Kodam Merdeka Brigjen TNI S.I. Suharto mengatakan, kegiatan tersebut akan menyasar pembangunan fisik maupun non-fisik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
6: Kita menindaklanjuti program pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden melalui Angkatan Darat akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar. Ini tujuannya untuk membantu percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebetulan yang kita pilih adalah Kabupaten Talaut. Ini merupakan salah satu pulau terluar yang ada di wilayah Kodam 13 Merdeka. Kegiatan ini akan kita laksanakan di tanggal 22 Juni sampai dengan 20 Agustus rencananya. Nah, hari ini kita awali dengan rapat koordinasi yang pertama kalinya. Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian jembatan, ini dimana juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan, dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian sembako, selanjutnya penyuluhan-penyuluhan baik dari dinas pendidikan dan yang lain yang terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu kira-kira gambaran yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan karya bakti sekolah besar.
2: Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, TNI terus menunjukkan komitmennya mendukung astacita presiden melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian lingkungan, serta percepatan pembangunan di berbagai daerah. Demikian Indep News, Noni Oktavia.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.
7: Pro 1.

0: kadang aku mikir nih, kenapa ya kok masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, padahal sekarang kan semuanya serba maju.
1: Ya juga sih, tapi menurut aku bukan cuma soal kemajuan teknologi atau ekonomi, itu juga soal kesempatan kan. Kalau kita nggak kasih kesempatan, ya mereka nggak akan bisa keluar dari situ juga.
0: Terus, apa dong yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu, seperti berbagi sedikit rezeki atau bantu orang lain dengan keterampilan yang kita punya. Misalnya nih, ajarin mereka cara usaha atau gimana caranya mencari pekerjaan.
0: Hah? Masa sih dengan ngasih ilmu atau kesempatan kerja aja udah bisa bikin perubahan?
1: Iya dong, pasti bisa lah. Apalagi kalau kita bantu anak-anak supaya bisa sekolah, itu bakal punya dampak jangka panjang. Mereka bisa keluar dari kemiskinan, terus bisa bantu keluarga mereka juga.
0: Jadi intinya gak perlu nunggu pemerintah dong. Kita sebagai individu juga bisa bantu orang yang hidup dalam kemiskinan ya.
1: Yap, betul banget. Kalau masing-masing kita peduli dan mulai bertindak, pasti banyak perubahan yang terjadi. Karena setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar loh. Yuk sama-sama bergerak untuk mengurangi kemiskinan. Mulai dari berbagi kesempatan, berbagi ilmu, dan peduli pada sesama.

0: Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 1.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Rosato, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya, Yalin Salviani, menemani Anda di program Special Pro 1, 100% Indonesia ya. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin baru mendengarkan siaran kami ataupun juga dari tadi setelah sudah menyimak Pro 1 Manado RRI hari ini gitu ya, yang tetap setia, semoga semuanya tambah semangat, enjoy juga bersama Pro 1 Manado. Dan di sore hari ini di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung hari ini, kirim-kirim salam untuk tiga orang spesial gitu ya di 082195835080. Dan topik kita hari ini ya, kita mengangkat tapi dengan lebih pilih nonton serial drama atau nonton bola nih ya. Anda bisa bergabung di semuanya hari ini. Halo, selamat sore.
2: Jo Ilin Sofiani.
1: Oke, selamat sore Pak Benik Jo, apa kabarnya di sore hari ini?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Yang pasti Pak Benik Jo, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira kalau pilih nonton serial drama atau lebih suka nonton bola nih?
2: Bagaimana topiknya?
1: Ya. Lebih pilih nonton serial drama atau nonton bola pilihannya?
2: Nonton bola dong, anak-anak laki-laki kan hobinya bola.
1: Oke, lebih suka nonton bola gitu daripada serial drama gitu ya. Oke, baiklah. Ya pastinya Pak Minik Jo, hari ini lagunya apa nih? Ardito Pramono, Bila, Asmi, Pernah, Tulus, Adaptasi, kemudian ada Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa. Yang mana nih?
2: Apa yang terakhir, sanggup apa itu ya?
1: Tak sanggup melupa dari Ziva Magnolia.
2: Tak sanggup melupa itu aja, Jo.
1: Oke, baik. Tiga orang spesial itu siapa nih, Pak Benik Jo? Silakan.
2: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Yelin Sofiani yang tugas ya. Tetap semangat, salam berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Kepisan lagi tentunya ya bersama keluarga.
1: Terima
2: kasih. Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti malah salam ya. Ada klip di Tomohon. Ada klip di Tomohon, yang kedua ada Kristo juga ya di alamat yang sama di Tomohon, dan yang terakhir ada siapa ya terakhir? Ada Pak Islam Jo di Bolangmongondo Utara. Buat Ibu Yelin, makasih, mas sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Benik Jo di Bolangmongondo hari ini ya, sudah bergabung ya di 082195835080. Ya, yang pasti Pak Benik Jo lebih, ya iyalah pilih bola, anak cowok ya. Iya deh, yang pasti mungkin ada juga loh bapak-bapak sekarang lagi suka nonton ini ya, drama ya. Serial drama, yang pastinya di selama ini kasih alasannya juga kenapa. Kalau pilih lebih suka nonton serial drama, alasannya kenapa? Kalau pilih nonton bola, alasannya juga kenapa ya? Oke, yang pasti untuk ada di Sumantan hari ini yang bergabung di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pasti sekarang ada lagi yang bergabung ya di sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Yelin.
1: Selamat sore. Dan ibu siapa di mana ini?
3: Ini Keke Wonda di Tataran 1 Tondano.
1: Ibu Keke, apa kabar hari ini?
3: Baik, puji Tuhan.
1: Bagaimana cuaca di sana, Tataran?
3: Kalau Tondano sekarang bahujan
1: di sana ya. Oke. Ya maksudnya Ibu Keke, hari ini kita ngangkat topik nih ya. Kalau bisa milih, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
3: Bola ya.
1: Bola, alasannya?
3: Alasannya pokoknya enak aja.
1: Karena memang musim sekarang tontonannya memang bola gitu atau apa gitu ya. Oke deh. Insta aja Bu Keke ya. Oke, yang masih Bu Keke hari ini lagunya apa nih? Ada Adito Pramono, Bila, Asmi Pernah, Tulus Adaptasi, kemudian ada Brigita Pesan Rahasia. Yang mana nih?
3: Pesan rahasia.
1: Oke, pesan rahasianya itu siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Oke, buat cantik, yang manis, yang baik hati. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga di rumah.
1: Amin. Happy Sunday. Amin. Juga, Ibu Keke. Oke, tiga orang spesial itu siapa nih?
3: Terus siapa okay, nih? Oke, kirim salam buat Cliff di Motoling. Bersama keluarga dapat salam kasih. Ada juga Anggre ini di Tareran. Dan siapa Kang? Ratna Jodi Singkil.
1: Oke. Okay.
3: Kembali ke Yelin, makasih. Shalom, yeah. Selamat sore.
1: Shalom, selamat sore juga Bu Keke. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
4: Kasih persen Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
1: Selamat sore juga Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
4: Yang punya Bu Naken.
1: Ibu Haryati. Apa kabar Bu Haryati? Bagaimana nih cuaca Bu Naken hari ini?
4: Ada sementara hujan nih Bu Yeli.
1: Hujan juga ya sama di Manado hari ini.

0: Evelyn yang cantik. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin ke keluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Dan salam juga buat adik Nail. Salam beda, salam paling sayang selalu.
1: Terima kasih Bu Haryati. Oke, tiga orang
0: sama-sama
1: spesial.
0: Sama-sama. Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Mama Yulin, yang ada Iba Ilang. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga, salam kasih. Yang kedua ada Mama Alke juga yang ada di Pemohon. Apa kabar? Salam sehat juga bersama keluarga, salam kasih, selamat hari Minggu. Dan yang terakhir ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Kalau ada monitor gabung ya Pak. Ibu cantik, Ibu Priscila. Ibu Priscila lagi Yelin maksudnya. Aduh, ini no sekalipa-lipa kok ini.
1: Gak apa-apa. Terus ada siapa lagi nih?
0: Sorry Ibu Ibu Yelin. Ya buat Ibu Yelin yang cantik, baik hatinya. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Mantap, ya masih terima kasih ya Bu Haryati. Dibenarkan hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan tadi sudah ada 3 penelpon ya. Ada Pak Benik Jo di Bolmut, ada Ibu Keke di Tataran 1, ada Ibu Haryati di Bonaken yang sudah bergabung. Nanti kan saya terima di sesi selanjutnya 2-2 penelpon. Karena seperti biasa kalau yang pertama, yang awal saya terima 3 ya, selanjutnya 2-2. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik lagi pendengar masih di 100% Indonesia. Dan masih bersama saya Kelly Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya, di mana di sore. Dan masih ada lagi bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan ibu Jen di Amardi.
0: Orang Amardi ini. Apa kabar ibu Jen?
1: Puji Tuhan, ada baik-baik sama dengan Lim.
0: Ya luar biasa ya. Happy Sunday ini ya hari ini.
1: Iya, selamat hari Minggu.
0: Iya, sama-sama.
1: Adik Nail juga.
0: Terima kasih Ibu Jen, hari ini ya. Kalau memilih gitu ya, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
1: Kebetulan yang gak suka bola.
0: Jadi pilihannya?
1: Soalnya nonton drama.
0: Nonton drama. Oke, okay, alasannya memang kadang gak suka bola gitu ya. Jadi pilihannya hanya serial drama. Oke, okay, baik.
1: Betul ya, dapet partner deh, memang gak suka bola, jadi pas.
0: Cocok ya, memang skillsetnya itu memang harus ada kesamaan. Memang itu cocok gitu ya. Oke, okay. Yang masih ngibuka tim, hari ini lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono, Bila. Ada Tulus Adaptasi. Ada Finish You Penantian. Ada Anji Menunggu Kamu, Alika Tunggu Aku. Yang mana nih?
1: Kasih.
0: Hah? Yang mana nih?
1: Apa itu? Kasih, ada yang tadi ada judul Kasih.
0: Kasih mana ya?
1: Salah dengar. Hujan keras ke di rumah
0: ini. Di sini ada Ardito Pramono. Oke, di sini ada Ardito Pramono, Bila, Tulus Adaptasi, Adaptasi, Vicky Su Penantian, Anji Menunggu Kamu. Tulus ya, Adaptasi ya, bukan Kasih ya. Oke deh. Yang pasti ibu Katim hari ini lagunya terus siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Tentunya pertama mau salam untuk Kelly, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini dan memberkati bersama keluarga. For Daniel, ke Papa Kang ulang tahun kemarin.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang selalu kita monitor, Bapak kirim. Ada Ibu Haryati, Ibu Nakin. Sorry baru dapat balas ini hari. Baru ada Ibu Anggra ini di Tareran. Ada Ibu Elis juga di Makalisung. Semuanya selamat hari Minggu. Salam kompak, salam kasih. Semua-semua senak cuma satu persatu. Pokoknya salam kompak. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Jen di Air Madi di hari ini yang sudah bergabung ya. Yang pastinya hari ini untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan Pro 1 dari tadi subuh sampai sekarang gitu ya. Aduh, apalagi pencinta bola pasti begadang ya tadi subuh. Nah, yang pastinya hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira lebih suka pilih serial drama atau nonton bola gitu ya. Yang pasti Anda bisa bergabung hari ini di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin yang ada di Palampa ini.
0: Hei, Ibu Ipin apa kabar?
2: Elin. Kabar puji Tuhan, ada baik-baik, ada sehat-sehat kabar.
0: Luar biasa.
2: Apa selamat hari Minggu, Ibu Elin.
0: Ya. Benar-benar selamat hari Minggu juga, ya. Ipin. Ibu Ipin, hari ini kalau boleh tahu Palempat gimana cuacanya di sana?
2: Hujan.
0: Hujan juga ya. Aduh, iya. Sama nih hari ini. Tapi jaga kondisi kesehatan ya. Ibu Ipin.
2: Di situnya enggak hujan, Dang.
0: Hujan juga di sini. Oh, sama
2: berarti
0: gitu,
2: sama no. Berarti merata
0: semua. Merata semua. Jadi kayaknya tuh harus di rumah aja kayaknya ya di hari ini ya.
2: Oh iya, mesti di rumah saja.
0: Oke. Okay. Ya masih
2: ke mana-mana ya.
0: Nah, itu dia. Ibu Ipin, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira kalau bisa memilih gitu ya, nonton serial drama atau lebih suka nonton bola?
2: Kalau kata bisa mana-mana. Mau suka lagi dengar drama. Tapi suka aja dengar apa itu?
0: Bola.
2: Piala dunia.
0: Tapi kalau pilih salah satunya yang mana yang lebih dominan?
2: Tunggu dulu. Kalau apa piala aja dulu.
0: Oke, ya nonton bola gitu ya. Karena memang udah musimnya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, ya masih Ibu Ipin lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono, Bila, Vicky Su Penantian, Anji Menunggu Kamu, kemudian ada Alika Tunggu Aku. Yang mana nih?
2: Yang paling terakhir, Jo.
0: Yang paling terakhir, Alika, tunggu aku ya. Oke, okay, lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertama buat orang Pelin, mm-hmm. yang paling baik hati sampai izin bertelepon. Mm-hmm. Terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Tuhan selalu memberkati. Mm-hmm. Orang Pelin, Ibu Elin, bersama dengan keluarga juga yang ada di rumah. Bersama dengan adik siapa Tre?
0: Nathanael.
2: Mm-hmm. Bersama dengan adik Noel.
0: Nail. Kalau Noel lagi lagu Noel.
2: Iya, salah juga.
0: Oke, enggak apa-apa. Terus buat siapa nih?
2: Yang mirip-mirip Dengki tapi anakku penama Nail, Noel.
0: Oh, kalau digabungkan nih nanti mantap tuh. Noel.
2: Iya. Memang mirip-mirip memang.
0: Oke. Yang maksudnya lagi buat siapa nih tiga yang spesial?
2: Tiga spesial. Sama-sama kirim dulu buat orang P Bunda Elsie yang ada di Makalisu. Mm-hmm. Apa kabar ini? Selamat berhari Minggu, Jo. Hari yang kedua ada orang P Ibu Ratna Singkil Perigi Tulis. Yang paling ketiga ada orang P Ibu Esther Lita mm-hmm. yang ada di Giri Agitu.
0: Oke.
2: Okay. Elin, itu aja dulu. Terima kasih banyak-banyak. Mm-hmm. Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Oke, okay, mantap. Sama-sama juga Ibu Ipin di Pol 4 ya, yang sudah bergabung hari ini di 0821-9583-5080. Dan juga Ibu Katim, Ibu Jane dari Air Madidi. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda. Mm-hmm.

punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Manado sore hari ini. Ada lagi yang bergabung ya. Halo, selamat sore Satu Susan Indonesia.
1: Selamat sore ya. Indonesia.
0: Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Leo di Sapat.
0: Pak Leo di Sapat?
1: Iya.
0: Pak Leo, bagaimana cuaca Sapat hari ini?
1: Cuacanya ya sore ini sudah pagi cerah. Tadi ada mendung-mendung. Uh-huh. Ada gerimis lagi sedikit. Uh-huh. Tapi sekarang begitu sudah cerah kembali.
0: Wah, luar biasa. Pak Leo, kalau boleh tahu Sapat ini di daerah mana ya?
1: Di Papua, Papua Barat.
0: Oh, Papua Barat.
1: Iya.
0: Oke, okay, wow, di Papua Barat ya. Di Sumatera hari ini. Masih salam kenal ya Pak Leo. Terima kasih.
1: Iya, salam kenal
0: hari
1: juga.
0: Hari ini
1: ya.
0: Sudah bergabung. Ya. Selamat hari Minggu juga Pak Leo. Pak Leo, hari ini kalau lebih memilih mana nih? Nonton serial drama atau nonton bola nih, Pak?
1: Oh, bola itu.
0: Bola. Uh-uh. Alasannya kenapa, Pak? Memang suka bola?
1: Iya, memang apa ya, senang sama bola juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Emang akhirnya pas lagi-lagi sekarang kan lagi
0: momen-momennya gitu ya.
1: Jalurnya, oh seru-seru banget itu.
0: Oke, okay, mantap.
1: Apalagi okay. Kalau mau gol, ah gol. Ah,
0: ikut gitu. Memeriahkan juga gitu ya, paling semangat juga Pak Leo ya. Oke, okay. Baik Pak Leo. Pak Leo, lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono Bila, ada Gisel Dengar Curhatku, ada Vicky Su Penantian, ada Judika Tersenyumlah Sobat. Yang mana nih Pak?
1: Ah, Judika.
0: Oke, okay, Judika ya, Tersenyumlah Sobat. Baik Pak Leo, lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, okay, spesial yang pertama untuk yang lagu tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, Tuhan memberkati sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih Pak Leo.
1: Ada Ibu Kristi Natalia. Nah, semoga selamat sore, salam sehat selalu, Tuhan memberkati, selamat berhari minggu. Ada juga Ibu Estelita. Selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Selamat hari minggu. Dan juga ada Bang Benjo. Benjo, selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, okay, itu saya, terima kasih ya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat hari minggu.
0: Selamat hari minggu juga Pak Leo. Terima kasih hari ini, Tuhan berkati juga Pak Leo bersama keluarga yang disapa di Papua Barat gitu ya. Waduh, kayaknya hari ini senang sekali nih dapat kenal baru lagi Pak Leo gitu ya di Papua Barat. Oke, okay, yang pas ini terima kasih sudah bergabung. Ada lagi di belakangnya Pak Leo. Halo, selamat sore Satu Spes Indonesia. Halo
2: Satu Spes Indonesia, selamat sore ya Nin.
0: Selamat sore Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros Lelem.
0: Oh, Ibu Ros di Lelem. Apa kabar Ibu Ros? Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu ya Nin. Ada bye-bye.
0: Oke, luar biasa. Ibu Ros, hari ini kalau Ibu Ros kalau mau milih ini ya, lebih baik pilih nonton serial drama atau nonton bola?
2: Drama, drama aja.
0: Alasannya kenapa nih?
2: Mencintai drama. Oh. Nonton drama kan bola kaki kadang-kadang.
0: Oke, kadang-kadang.
2: Jadi kalau drama tiap hari di televisi.
0: Oke, okay, masih lebih suka nonton drama gitu ya, sering nonton. Oke, okay. Ibu Ros, lagunya apa nih? Ardito Pramono Bila, kemudian ada Gisel Dengar Curhatku, ada Vicky Su Penantian. Yang mana nih?
2: Yang terakhir.
0: Yang terakhir, Vicky Su Penantian ya. Oke.
2: Okay. Ya, iya.
0: Lagunya tuh siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertama buat Yelin yang cantik, terima kasih so, terima Ibu Ros telepon.
0: Sama-sama.
2: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Nayel ya Yelin.
0: Siap Ibu, siap, terima kasih.
2: Ya.
0: Tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Masa, ya pertama buat Nike di Leilem, selamat sore. Semoga ada sehat-sehat kan. Kedua ada Esther Lita di Girian. Ketiga Ibu Hermina di Bitungkang. Buat Yelin yang baik hati, selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu Ros di Lailam hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Pak Leo di Papua Barat, ada Ibu Ros di Lailam juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Monido. Sekarang sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Yeli.
0: Selamat sore juga, Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oh, Ibu Sheni, apa kabar?
1: Oke. Okay. Selamat hari Minggu, Yel.
0: Ya, selamat hari Minggu juga. Bagaimana cuaca Tomohon hari ini?
1: Cuaca ini sudah mulai reda hujannya.
0: Oh, sudah reda di sana, iya. Ya hujannya. Okay.
1: Tapi hujan orang bersyukur, ya.
0: Betul-betul.
1: Panas bersyukur.
0: Segala
1: semua
0: musim
1: dibutuhkan.
0: Harus bersyukur.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti Ibu Sheni hari ini kalau boleh memilih gitu ya, lebih suka nonton nonton seri
1: bola,
0: drama
1: ya?
0: Atau nonton bola?
1: Oh, soalnya kan sekarang lagi pemain-pemain dunia ya, jadi seru-seruan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Ibu Jenny kalau untuk sekarang tentunya bola.
0: Nonton bola sekarang.
1: Turut
0: gitu,
1: meramaikan, ya, supaya segala pemain-pemain dunia sukses semua.
0: Betul. Ya,
1: iya.
0: Terima kasih Ibu Jenny sudah bergabung. Lagunya apa nih Bu? Ardito Pramono, Bila, Gisel Dengar Curhatku, Gemalil Orde Cantika, Seberapa Pantas. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Gisel ya. Oke, baik. Tiga orang spesial, iya, lagunya itu siapa? Ibu Jenny, silakan.
1: Oke deh. Siap. Pertama buat Ibu Yelin yang juga salam buat keluarga ya.
0: Ya, siap Ibu.
1: Salam hormat, selamat hari Minggu. Terutama juga si kecil. Gimana? Di mana ini? Enggak ikut sama mama ya?
0: Oh, enggak. Lagi tempat opa oma.
1: Oh, lagi tempat oma opa ya. Oke, okay, Nael. Ini ada salamnya dari Oma Sheni.
0: Oke, okay, terima kasih Oma Sheni.
1: Iya. Terus tiga spesial. Pertama kita mau salam kenal sama Ibu Jane yang ada di
0: Air Madidi.
1: Air Madidi. Ya, suara yang manis. Ini tuh salam ya dari Ibu Jane. Tentunya selamat hari Minggu bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Els di Makalisung. Mana suaranya? Ini salam dari Ibu Jane ya, tentunya bersama keluarga. Selamat berhari Minggu. Yang ketiga ada Ibu Rose yang tadi ya, sudah lama saya tidak salam-salam, tapi selalu ada di hati sayang ya. Apalagi kue cerut, aduh Yelin enak sekali.
0: Iya setuju.
1: Makan satu mau 10.
0: Ini itu rasa apa yang dibuat Ibu Rose,
1: benar,
0: itu rasa nambah
1: ya?
0: Rasa nambah gitu ya.
1: Iya, makan satu, waduh, pinginnya nambah-nambah terus. Iya gitu. Saya kan selalu pesan sama Ibu Ros.
0: Mantap. Apalagi nonton bola, wah kayaknya bisa pesan curutnya.
1: Iya, cocok sekali.
0: Iya, Ibu Ros gitu ya.
1: Harus pesan yang satu blade itu, yang besar itu.
0: Betul, setuju. Selama pesta bola berlangsung gitu ya.
1: Oke deh, Ibu Ros sukses ya. Untuk karyan-karyanku yang serah di rumah semua, tentunya jaga kesehatan karena ada apa mau mengadakan wedding ini. Jadi harus jaga kesehatannya ya.
0: Betul setuju.
1: Iya. Oke deh, buat Yelin.
0: Ya.
1: Terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih juga Bu Sheni di Tomohon hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Salita.
0: Oh, Ibu Salita di Girian. Bagaimana cuaca Girian hari ini, Ibu Salita?
2: Cuaca mendung-mendung empuk.
0: Mendung-mendung empuk ya, berarti mau tidur ini ya. Kalau sudah kayak gitu berarti sudah waktunya tidur gitu, istirahat. Oke deh, Ibu Salita, hari ini kalau mau milih nih ya, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
2: Kalau kita lebih suka nonton drama.
0: Lebih suka nonton drama gitu ya.
2: Aduh, kita gak tegat. Nah, udah paling ya kalau ada kalau ada yang kalah atau bagaimana tuh.
0: Oke, okay. Jadi kayaknya lebih.
2: Jadi kalau ada bilang, aduh, baru kita tapi kita positif. Ada apa di koran sekali? Hoba-hoba gitu ya.
0: Hoba-hoba.
2: Sudah itu tak kalah nonton, tapi drama.
0: kembali ke drama gitu ya, langsung gitu ya. Oke okay deh.
2: Cuma kepo dan kalau lagi apa tuh cuma kepo-kepo. Jadi kalau bilang lebih apa, kita lebih ke drama.
0: Iya. Sama dong. Kalau kita ini kan memang musim-musimnya nonton bola gitu ya. Tapi kalau apa lebih seru juga nonton drama serial ya. Oke. Okay.
2: Iya, soalnya terlalu hobi kita dengan apa?
0: Oke. Okay. Oke,
2: okay, baik. Kalau di rumah wow.
0: Antusias gitu ya, suka ya. Sampai
2: makanan itu.
0: Oke. Okay. Masih bercerita lagunya apa nih? Arito Pramono Bila, Gamaliel Audrey Cantika Seberapa Pantas, Predi dan Aku Galau, Anji Menunggu Kamu. Yang mana nih?
2: Menunggu Kamu.
0: Oke, okay, Menunggu Kamu. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, okay, Gwely, makasih soal telepon.
0: Sama-sama.
2: Semangat sekali, Kang. Harus semangat.
0: Harus.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Salam sayang nih buat orang pe adik Naya yang ganteng, imut dan pintar.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, lanjut tiga orang spesial. Jangan mau balas salam ini, Belin. Kamu mau balas?
0: Nih, ya, bayar utang nih, bayar balas salam.
2: Utang harus dibayar.
0: Nah, itu dia. Terus siapa nih kira-kira tiga orang spesial?
2: Oke, salam pertama yang ada lewat. Kita tidak tahu dia pertama, tapi pas kita buka putar radio, dapat dengar Ibu Ipin dah sebut kita penama. Yang dikiri Ibu Ipin, ini salamnya, makasih nih sayangku. Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua ada terapi Ibu Ros. Ibu Ros, salam kasih juga, salam hormat buat terapi Ibu Ros. Dan terlebih salam sayang selalu buat terapi Ibu Ros. Sehat-sehat bersama keluarga. Dan yang terakhir, yang di jauh sana, di apa, di mana itu, yang di Papua ya, dari Papua,
0: Pak Leo.
2: Pak Leo. Ya, Pak Leonardo. Kalau dulu kan ada turun pe ilmuwan Leonardo Bonaparte.
0: Bukan Leonardo DiCaprio ya.
2: Tapi itu waktu masih sekolah. Ada Leonardo Bonaparte.
0: Oke. Mantap.
2: Oke dah, terapepu Ipelin, tetap semangat deh. Kita coba lucu-lucu dong, sedikit kita tahu harus semangat deh.
0: Iya, betul.
2: Oke, buat Ipelin makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Salita di Girian hari ini yang sudah bergabung ya. Dan yang pastinya satu penelpon terakhir saya terima hari ini ya, penelpon bonus di 082195835080. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bapak. Dari Bapak siapa, di mana ini?
3: Ini dengan Charles di Sonder.
0: Wah, Pak Charles di Sonder. Apa kabar nih, Pak Charles?
3: Iya, ada mau kasih tahu nih. Tadi Ujang sama dengan Ujang batuk.
0: Waduh.
3: Dapat takut sekali.
0: Di Sonder tadi ya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan. Hati-hati ya Pak Charles ya. Yang pastinya
3: buat jalan sumalat. Buat jalan pemirmanlah sumalat.
0: Takut-takut.
3: Antara sedingin.
0: Itu dia. Oke, Pak Charles, hari ini kalau memilih lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
3: Apalagi mau nonton ya. Di sini enggak ada. Siaran apa? TV kabel.
0: Susah sekali ya. Oke, tapi kalau lebih memilih kira-kira nonton drama atau nonton bola?
3: Nonton bola, aduh kasihan.
0: Nonton bola.
3: Ya enggak, kalau hobi nonton bola ini.
0: Oh, yo, ya enggak. Enggak suka berarti ya. Berarti drama ya.
3: Yo, apalagi drama. Lebih tidur.
0: Oke, ya pastinya 50-50 aja deh gitu ya pastinya.
3: Yaudah.
0: Oke, okay. Pak Charles, lagunya apa nih Pak Charles? Ada Gamaliel Audrey Cantika Seberapa Pantas, Predi dan Aku Galau, atau lagu TV?
3: Ada mau apa?
0: Ada Gamaliel Audrey Cantika Seberapa Pantas, Predi dan
3: Aku Galau. Kirim.
0: Lagunya apa? Pilih yang mana?
3: Udah mau kirim-kirim apa? Yang kirim angin yang ujang ke sana. Terima angin tuh angin yang ujang.
0: Aduh, Pak Charles, lagu
3: dingin begini.
0: Lagunya. Mau pilih lagu mana?
3: Lagu apa ya?
0: Di sini ada Arito Pramono Bila, kemudian Anang.
3: Lagu apa di situ?
0: Arito Pramono Bila, ada Anang featuring Asanti Langit Cinta, ada GAC Seberapa Pantas. Langit Cinta. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial?
3: mau kirim pesawat, saudara mau kirim-kirim lagi.
0: Oh, nggak kirim?
3: Begitu, Jo.
0: Oke. Berarti nggak ada kirim-kirim ya? Oke, okay, baiklah.
3: Iya, itu lagu-lagu apa kote lagu tadi?
0: Lagu dari Anang, featuring Asanti.
3: Iya,
0: Langit itu Cinta. Oke. Okay. Ya, Mas, terima kasih ya, Pak Charles.
3: Iya, udah, makasih banyak.
0: Oke, okay. Ya, Mas, terima kasih yang sudah bergabung. Oh, nggak mau kirim-kirim nih, Pak Charles, itu ya. Untuk istri tercinta, dang, bagaimana? Ini, ya, Mas, untuk semuanya, terima kasih ya, Pak Charles. Tadi penelpon terakhir kita di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung. Apalagi juga tadi ada yang sudah yang baru bergabung juga, gitu ya, di Pro 1 Manado. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih, semoga tambah semangat, enjoy terus. Tentunya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, dan tentunya selain ini masih banyak lagi informasi-informasi lain di program Manado Sore. Dan saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti ya. Oke, saya tutup 100% Indonesia dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Terima kasih pendengar Anda selalu bersama Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini masih bersama saya. Dan Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, Dani masih di sore hari ini di program Manado Sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti gitu ya, yang menghadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda. Selamat berhari Minggu untuk semuanya. Sayang pastinya hari ini hari berkumpul bersama keluarga, kalaupun juga mungkin hari ini yang sedang bersantai ataupun juga hanya di rumah saja, atau mungkin lagi jalan-jalan walaupun cuaca tidak mendukung gitu ya. Di beberapa tempat nih hujan lebat, tapi tadi juga ada yang mengatakan sudah agak reda gitu ya hujannya ya. Dan untuk Anda dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat, dan tentunya ke tujuan pun, kemanapun tujuannya, hari ini juga semuanya lancar, tiba dengan selamat juga gitu ya. Dan terus dengarkan Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya pendengar di hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro1 Manado gitu ya, aduh jangan lupa nih, untuk Anda yang suka banget gitu ya nonton bola, tentunya pertandingan Piala Dunia 2026 terus berlanjut gitu ya. Apalagi juga nanti malam gitu ya, tentu akan kita tonton bersama-sama gitu ya di pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, berarti jam 1 subuh nanti gitu ya. Subuh tentunya untuk esok gitu ya, hari Senin 15 Juni 2026, untuk Anda pecinta Jerman, waduh yang pastinya Jerman akan bertanding gitu ya dini hari nanti jam 1 subuh gitu ya, Jerman melawan Krakow ya. Jadi yang pastinya di hari ini tetap nantikan siarannya, juga akan kita relay langsung nanti dari Pro3 ya, jaringan berita nasional. Dan yang pasti selain itu juga di pukul 4 subuh ya, tentu untuk esok Senin 15 Juni itu Belanda versus Jepang gitu ya, dari Stadion Dallas gitu. Jadi yang pasti untuk Anda pecinta bola, jangan pernah lewatkan gitu ya pertandingan ini. Yang pastinya pendengar, kalau kita berbicara tentang bola gitu ya, apalagi tadi tentunya di Pro 1 kita juga merilai langsung gitu ya, subuh tadi Brasil versus Maroko gitu ya. Yang pasti untuk Anda pendengar yang pecinta bola bisa melihat tadi ya gitu ya pertandingannya, laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko yang berlangsung dini hari tadi, itu menyajikan pertandingan berintensitas tinggi. Banyak pengamat memprediksi Brasil akan mendominasi, namun ternyata Maroko juga kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang terus berkembang setelah penampilan impresif mereka dalam beberapa turnamen besar terakhir gitu ya. Dan tentunya hasil pertandingan tadi ya, Brasil dan Maroko itu seimbang ya 1-1, dan Maroko ini tampil lebih agresif sejak awal pertandingan, dan Brasil unggul lebih dulu melalui Ismail Saibari gitu ya, yang memanfaatkan serangan balik cepat. Kemudian Brasil juga sempat kesulitan mengimbangi permainan lini tengah Maroko sebelum Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang lewat aksi individu yang brilian ya di menit ke-32. Dan pada babak kedua Brasil juga lebih banyak menguasai bola setelah beberapa pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Carlo Ancelotti gitu ya. Namun pertahanan Maroko sendiri yang disiplin dan juga penampilan yang solid penjaga gawang Yasin Bounou ya, di sini juga membuat skornya tetap bertahan hingga peluit akhir pendengar. Namun ada beberapa fakta menarik ya, banyak media internasional menilai kalau Maroko ini justru lebih meyakinkan dibanding Brasil dalam sebagian besar pertandingan. Dan gol Vinicius Junior ini tuh juga menjadi penyelamat Brasil gitu ya dari kekalahan pada laga perdana mereka di grup C. Kemudian hasil imbang ini juga membuat pesaing grup C yang juga dihuni Skotlandia dan juga Haiti ini masih sangat terbuka gitu ya. Dan Brasil ini memang terhindar dari kekalahan berkat gol Vinicius Junior, tetapi memang hasil imbang ini menunjukkan bahwa
Maroko bukan lagi sekedar tim kejutan gitu ya. Jadi dengan organisasi permainan yang rapi dan serangan balik yang berbahaya, Maroko berhasil meredam ambisi Brasil untuk mengawali turnamen dengan kemenangan 1 poin, menjadi model berharga juga gitu ya bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke fase gugur. Yang pastinya pendengar tadi beberapa informasi ya yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, apalagi juga tadi terkait pertandingan Brasil dan Maroko dini hari tadi gitu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, masih informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda di Manado Sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

Oke, okay, masih untuk anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya selamat sore untuk anda yang masih untuk anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo gitu ya. Semoga apapun yang anda kerjakan hari ini semuanya dilancarkan. Semangat-semangat semuanya, apalagi di selon hari ini gitu ya. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan untuk menemani anda. Oke, pendengar, ajang Piala Dunia 2020 ya berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri gitu ya. Bagaimana tidak, Amerika Serikat dan juga Iran ini juga kabarnya berpeluang saling berhadapan di fase gugur gitu ya. Dan peluang pertemuan negeri paman Sam dengan Iran ini juga muncul di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Namun terdapat syarat yang memang harus lebih dulu terpenuhi sampai Amerika Serikat versus Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan tadi dilansir dari ESPN gitu ya, dan juga FIFA World Cup 2026, timnas Amerika Serikat saat ini juga menghuni grup D. Timnas Amerika Serikat juga bersaing dengan Paraguay, Australia dan juga Turki kabarnya gitu ya. Dan yang pasti Iran juga tergabung di grup G pendengar. Dan bahkan tim Meli juga akan menghadapi Belgia, Mesir dan juga Selandia Baru. Dan meski berada di grup berbeda, jalur mereka ini bisa beririsan gitu ya. Tentunya skenario Amerika Serikat versus Iran ini juga memang terbuka pada babak 32 besar pada ajang Piala Dunia 2026. Dan bahkan pertemuan Amerika Serikat versus Iran ini juga berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner up atau posisi kedua grup. Dan format bagian turnamen ini juga mempertemukan posisi tersebut di fase gugur. Menurut jadwal, duel ini gitu ya, duel panas Amerika Serikat versus Iran ini juga akan berlangsung di Texas. Dan AT&T Stadium juga memang menjadi lokasi pertandingan Amerika Serikat versus Iran pada 3 Juli 2026. Potensi laga panas Amerika Serikat dengan Iran ini pun juga langsung ya menarik perhatian publik dunia. Dan mengingat hubungan kedua negara sedang memanas, Amerika Serikat dan Iran juga masih terlibat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah pendengar. Dan bahkan konflik yang berkembang ini juga turut mempengaruhi atmosfer menuju turnamen Piala Dunia 2026. Dampaknya bahkan terasa dalam persiapan timnas Iran. Dan bahkan 19 staff tim Meli gitu juga sebelumnya mengalami penolakan visa. Striker Iran Mahdi Taremi juga turut menyoroti situasi tersebut. Dan bahkan ia mengaku merasakan ketegangan yang mengiringi turnamen. Memang ada banyak ketegangan saat di Piala Dunia gitu ya. Dan Taremi juga merujuk pada kasus penolakan visa beberapa staf Iran. Tentunya jika duel tersebut, sorotan dunia dipastikan tertuju ke lapangan. Pertandingan ini akan melampaui sekedar urusan sepak bola gitu ya. Dan bahkan Amerika Serikat dan Iran juga kabarnya memiliki sejarah pertemuan cukup panjang gitu ya, karena kedua tim ini tuh sudah bertemu 3 kali sejak tahun 1998. Dan bahkan rekor pertemuan mereka juga berlangsung cukup berimbang, masing-masing meraih 1 kemenangan dan sekali bermain imbang. Dan kini memang peluang bentrok ini kembali terbuka lagi di Piala Dunia 2026. Dan bahkan dunia menunggu apakah skenario panas ini benar-benar terwujud atau bagaimana gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruangan anda. Duel panas harga diri Amerika Serikat dengan Iran, potensi bentrok di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan informasi ini pun bisa anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. dan masih banyak lagi informasi-informasi lain, tetap di Pro 1 Monedo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Helen, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju. Soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Ya, pendengar di sonar ini ada Aldina ada permainannya tadi ya. Yang pastinya lagu dengan judul Ingin Tetap Tinggal yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, masih teman-teman semuanya terus mendengarkan Pro 1 Munido. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu Indonesia dan juga informasi-informasi olahraga. Ya, masih seputar sepak bola ya, piala dunia yang pasti teman-teman semuanya di selatan hari ini ya. Oke, ya pasti pendengar yang

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan

Akhir, GUI merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, GUI memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku pertolongan pertama pada emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 20

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Eh, tahu nggak, Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Rif, Rif, ngana sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modaya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5000 tahun yang lalu.

Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi buku kali ini dengan judul buku film sebagai proses kreatif, yaitu yang terbit pada tahun 2019. Pendengar, buku film sebagai proses kreatif hasil karya Dr. Randy Panunja MSI yang diterbitkan pada tahun 2019 merupakan buku ajar yang diharapkan untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Tentunya, buku ini mempunyai kompetensi tentang ide-ide dalam suatu pembuatan film, sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun sebuah cerita atau story. Pendengar, pilihan genre yang dikehendaki oleh pembuat film tersebut, film itu sendiri daripada zaman sekarang tidak sebagai media hiburan semata, melainkan sebuah media penyampaian pesan, komunikasi, ide, serta gagasan. Selain itu, buku ini juga membahas kompetensi keterampilan pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan tentunya, mahasiswa bisa mencoba dan belajar membuat suatu ide cerita sendiri dalam pembuatan film dokumenter. Minimal, bisa menyusun skenario sebuah film tersebut. Buku ini merupakan luaran dari penelitian perjalanan produksi sinema Indonesia yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti melalui program Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, yaitu di tahun 2018 sampai 2019. Tentunya pendengar, esensi buku yang berjudul Film Sebagai Proses Kreatif, pembaca dan juga mahasiswa diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan minat pada bidang film tersebut. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Film Sebagai Proses Kreatif yang terbit pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Jadi kita ini kesana kemari cari kerja, marnya dapat-dapat noh.
1: Kayak apa lagi nggak Budi? Dapat lihat dari ngapain raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pengana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba kuah ngana cari di online atau batanya pak tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak dapat informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah dapat kerja, susah dapat kuah. Bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngana pikiran. Suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja, Budi.
0: Iyo, makasih. So kasih support esik pak kita nanti kalau kita sudah dapat kerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kita sebagai manusia harus sadar bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya jenis satwa lindung yang telah terancam. Satwa Terancam Bahaya adalah salah satu buku terkenal tulisan Jane Grant. Di buku ini dibagikan dan dibahas konsep mengenai sarana penting dalam memahami kehidupan hewan di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sumber pengetahuan yang tak ternilai, tetapi juga alat yang kuat dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan alam. Namun, buku satwa ini menghadapi ancaman serius yang dapat mengancam eksistensinya. Salah satu ancaman terbesar terhadap buku satwa adalah hilangnya habitat alami hewan-hewan yang mereka gambarkan. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim menghancurkan rumah-rumah hewan, membuat banyak spesies terancam punah. Akibatnya, buku-buku satwa kehilangan sumber inspirasi dan bahan untuk dibahas. Selain itu, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses informasi tentang satwa liar. Buku-buku satwa tradisional mulai kalah bersaing dengan aplikasi dan situs web yang menawarkan informasi yang lebih cepat dan interaktif. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, kita tidak boleh melupakan nilai yang dimiliki oleh buku satwa dalam mendidik generasi mendatang. Jane Grant menekankan pentingnya mempertahankan buku satwa sebagai sumber pengetahuan penting tentang satwa liar. Buku-buku ini berisi informasi yang telah dikumpulkan selama berabad-abad dan menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang kehidupan hewan. Mereka juga seringkali diilustrasikan dengan indah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kecantikan alam. Lebih lanjut, buku-buku satwa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendidik anak-anak tentang perlindungan alam. Membaca tentang keindahan dan kerentanan alam melalui buku dapat memicu minat dan perasaan empati yang dalam terhadap hewan dan lingkungan mereka. Ini adalah investasi penting untuk masa depan planet kita. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka mencerminkan pengetahuan manusia tentang alam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya telah menjadi artefak budaya yang berharga. Merawat dan melestarikan buku-buku ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, esensi buku Satwa Terancam Bahaya mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menghargai buku-buku satwa. Mereka bukan hanya sumber informasi, tetapi juga warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kita perlu berkomitmen untuk melindungi buku-buku ini, menjaga habitat satwa, dan terus membagikan pesan yang penting tentang keanekaragaman hayati kepada dunia. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjaga esensi buku satwa adalah bagian penting dalam menjaga koneksi kita dengan alam dan memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dalam melindungi planet ini. Dari RRI untuk Indonesia.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

Ya pendengar, tadi ada Mario Kacang ya, featuring Feli Cibi, yang pasti sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda tadi dengan berjanji setia. Semoga hari ini semuanya berjanji setia dengan pasangan masing-masing gitu ya, dan semua semangat juga pastinya bersama Pro Soto Monedo. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Soto Monedo, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga di kesempatan hari ini ada banyak nanti program acara spesial Pro Satu gitu ya, di Monedo sore nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pukul 7 malam gitu ya. Nanti akan ditadarkan ada drama radio di ruang dengar Anda. Tentunya di sore hari ini drama radio akan ditadarkan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan judul Panggilan Terakhir, produksi dari RRI Manado ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Tahun ini mungkin bulan depan ini. Si adik telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, dek.
1: Kak, kak bapak mau bicara kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak gak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek.
1: Lut, tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada wajah untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa kamu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Pengen juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mama susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk ngurusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
4: Ya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah seperti itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga sih, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi sama dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
4: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya. Bapak yang habiskan. Maya enggak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang enggak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Oke, terima kasih pendengar. Tadi ada Nadia Fathira, langit yang sama yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadi juga kita sudah hadirkan drama radio dengan judul Panggilan Terakhir ya, produksi dari RRI Manado. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sonar ini, tetap terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya yang terus menemani Anda di sonar ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali untuk Anda pecinta bola, jangan pernah lewatkan gitu ya, untuk dini hari nanti di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah gitu, hari Senin 15 Juni yang masih dini hari nanti akan bertanding Jerman versus Curaçao gitu ya, yang masih fase grup E ya, dari Stadion Houston. Dan juga di pukul 4 dini hari ya, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Belanda versus Jepang gitu ya, fase grup F, Stadion Dallas. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus menyimak Pro 1 Manado, karena juga akan kami siarkan jadwal ini ya, pertandingan Piala Dunia 2026, dan tentunya juga jadwal-jadwal pertandingan 2026 juga akan terus kami informasikan di ruang dengan Anda gitu ya. Dan tentunya untuk hari ini dan seterusnya, dan yang pasti untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, tentunya ada banyak informasi-informasi terlengkap gitu ya di ruang dengan Anda. Jangan lewatkan pertandingan-pertandingan bola dini hari nanti gitu ya. Tentunya sayang-sayang untuk Anda lewatkan kalau Anda pecinta bola. Oke, yang menarik tadi ada banyak prediksi-prediksi gitu ya, Jerman versus Curaçao, tapi ada juga yang memprediksi skor untuk Belanda versus Jepang juga gitu ya. Tentunya ini menjadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu, apalagi salah satu lagi yang paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026 gitu ya, mempertemukan antara Netherlands National Football Team melawan Japan National Football Team gitu ya. Nah, meski Belanda ini lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas individu yang lebih merata, tapi Jepang juga datang dengan reputasi sebagai tim yang mampu membuat kejutan juga gitu ya. Di pada Piala Dunia sebelumnya memang Jepang ini pernah mengalahkan tim-tim besar dan menunjukkan bahwa mereka ini tidak gentar gitu ya menghadapi raksasa Eropa, pendengar. Namun ada beberapa analisis pertandingan, kekuatan Belanda gitu ya tentunya memiliki pemain berpengalaman seperti Virgil van Dijk, kemudian Frenkie de Jong, kemudian ada Memphis Depay, juga Cody Gakpo ya. Dan tentunya tidak terkalahkan juga selama fase kualifikasi dan datang dengan target besar untuk meraih gelar dunia pertama mereka. Dan bahkan ada pelatih Ronald Koeman gitu ya yang mengkonfirmasi juga bahwa Memphis Depay ini Memphis Depay ini tuh juga kayaknya tidak gentar gitu ya, dia siap dimainkan sejak awal. Dan bahkan ada lagi kekuatan Jepang, pastinya sangat terkenal dengan bermain disiplin, cepat dan juga transisi gitu ya. Dan tentunya juga sangat berbahaya saat serangan balik mereka. Dan memang ini dianggap sebagai salah satu dark horse juga gitu ya, turnamen yang datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah beberapa hasil positif mencatat Piala Dunia. Aktivitas serangan juga banyak bertumpu pada Fusakubo ya. Nah, tentunya prediksi jalannya laga, Belanda ini diprediksi juga kemungkinan menguasai bola lebih banyak gitu ya. Menurut dari prediksi juga sekitar 55-60%. Dan sementara Jepang juga akan menunggu celah untuk menyerang melalui kecepatan pemain sayap dan serangan balik juga gitu ya. Dan jika Belanda mampu mencetak gol lebih dulu, maka mereka akan lebih nyaman mengendalikan tempo. Nah, namun jika Jepang bertahan disiplin hingga ke babak kedua, tentunya peluang kejutan ini tetap terbuka gitu ya. Nah, bahkan ada prediksi skor gitu ya, ada yang memprediksi Belanda 2-1 melawan Jepang gitu ya. Tentunya tentu prediksi pencetak gol ini tidak jauh-jauh dari Memphis Depay ya, kemudian Cody Gakpo, kemudian Takefusa Kubo. Jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, Belanda ini tuh juga masih sedikit lebih unggul dari segi kualitas squad dan juga pengalaman turnamen besar. Prediksi. Namun ini juga bukan pertandingan mudah ya. Banyak analis menilai juga bahwa Jepang adalah lawan yang dapat menyulitkan siapapun di grup F. Jadi sehingga selisih satu gol saja menjadi skenario yang paling-paling realistis gitu ya. Oke, yang pasti yang pendengar tadi beberapa prediksi jalannya laga gitu ya, pertandingan bola Piala Dunia 2026 Belanda versus Jepang nanti. Yang pasti itu namanya juga prediksi. Nggak tahu nanti bagaimana gitu ya, kejutan-kejutan apa nanti di pertandingan yang akan kita saksikan secara langsung nanti dini hari gitu ya. Yang pasti jangan pernah lewatkan pertandingan Belanda versus Jepang.
nanti di pukul 4 dini hari gitu ya, waktu Indonesia Tengah. Dan juga jangan lewatkan Jerman ya versus Kroasia pada pukul 1 dini hari nanti, tentunya di hari Senin 15 Juni 2026. Oke, okay, Yowos untuk Ende di sore hari ini ya, di programannya di sore selanjutnya akan kita hadirkan lagu-lagu religi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Di Mimbar Agama Kristen kita hadirkan di ruang DNA Anda saat lagi, dan tentunya Mimbar Agama Kristen sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, ada banyak lagu-lagu religi ya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini akan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah.

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi dari Febrian Kasih yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Dari di Manado sore hari ini dulu bersama saya menemani Anda pendengar. Dan selainnya ada Michael C yang menemani Anda di Manado malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekali lagi jangan lewatkan dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dini hari nanti ada Jerman dan juga Curaçao yang akan bermain di fase grup E gitu ya, dari Stadion Houston. Dan juga di pukul 4 dini hari nanti gitu ya, tentunya Belanda versus Jepang di yang pasti fase grup F ya, dari Stadion Dallas. Tentunya Anda bisa dengarkan secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan nanti juga akan kita relay langsung di ruangan Anda live langsung gitu ya, dari RRI Pro 1 melalui siaran live dari Pro 3 jaringan internasional. Dan yang pasti untuk Anda semua di sonar ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, saat lagi akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Saya Lin Salvian dari ruangan Anda, terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan gizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desa 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abisek Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini, Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Prama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itu kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, jangkauan tidak boleh ada pejuang, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh

0: menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata Masingdap MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Dan itu program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Hario Seto menjelaskan hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian keterangan pers di Jakarta.
1: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPBG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPBG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
0: Sementara itu di kesempatan terpisah, Menteri SDM Dahlia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
2: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
0: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax pada 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
4: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
5: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
6: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah bahwa ketersediaan BBM.
5: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
4: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus udara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan.

0: Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
2: Jadi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
3: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
2: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan lama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arcet yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Rencana sih Arab Saudi, Syariful Alam, Media dan Teraji, Pro 3 dari Turisme Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
5: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
4: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 30.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.700 701 Haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 Haji Debarkasi Banten, dan 4.964 Haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Medan melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
6: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Nasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Perimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penutupnya untuk RRI.
7: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
6: Setibanya di Debarkasi, jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari sama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sebagai kombinasi dinamika menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa berhasil.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen ASEAN Football Federation Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali lagi di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas ada di tangan. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada ini. Jadi, tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil. Hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi dan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Taihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, benar Prosoto RRI. Kalau demikian, warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Telaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan ada peringatan saja.
1: Woi,
0: karena keselamatan
1: Rizky, ada di tangan kita. Kamu itu enggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya.
2: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
1: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
2: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
1: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh? Sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
2: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
1: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda di usia itu, kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain. Karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa. Dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda, kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup, janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

PUKAT. Pendengar, PUKAT adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-Anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan PUKAT, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, PUKAT seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. PUKAT tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Berlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, PUKAT sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. PUKAT adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir PUKAT yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, PUKAT juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah PUKAT mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, PUKAT menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. PUKAT dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai.

Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus?
2: Oke, sepatu baik, kembali sama warna putih. Malam pendengar kita mana? Lanjutkan.
0: Oh iya.
2: Untuk mana malam hari ini, Ruang
0: ya
2: Rindu
0: udah.
2: Hadir lagi untuk melengkapi.
0: Besok aku kembaliin.
2: Malam Anda santai menikmati.
1: Kemeja aku yang warna hitam, santai. Mana?
0: Allah, Boy. Ya, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Terlebih untuk yang akan begadang lagi.
3: Padahal dia juga gitu.
2: Untuk penggemar, pencinta sepak bola dunia.

kami akan siarkan secara langsung ya, jam 1 dini hari Jerman versus Curaçao ya, kemudian ada Belanda versus Jepang jam 4 dini hari. Ya, kemudian untuk Pantai Gading dan Ekuador ya, tidak dapat kami segarakan, tapi mereka akan main jam 7.

Iya, Perang Poso atau RRI Talaut itu tadi musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda di acara Ruang Rindu. Semoga bisa menemani Anda semua, dan kami buka kesempatan yang ingin bergabung bersama kami, request lagu dan kirim-kirim salam di malam hari ini, khususnya di program acara Ruang Rindu. Kami nantikan Anda di line telepon, SMS maupun WhatsApp. Iya, di 0813-4749-4180. Sekali lagi, untuk Anda pendengar Ruang Rindu yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 0813-4749-4180.

Iya, pendengar, karena masih belum ada yang bergabung, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Iya, makanan secepat siap saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makanan di tengah aktivitas sehari-hari. Dan rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat tentunya banyak orang ya menjadikan menu favorit dalam berbagai kesempatan. Iya, pendengar, pos 1, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh ya. Dan ada beberapa dampak yang perlu diwaspadai akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji, yaitu ada kurangnya asupan gizi, gigi lebih mudah rusak, gangguan fungsi otak, risiko penyakit jantung dan kesehatan pernafasan terganggu. Iya, pendengar, karena masih belum ada yang bergabung, semoga dengan satu informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda di malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan selanjutnya masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Pán Busiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Ya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, kami nantikan Anda di 0813-4749-4180. Sekali lagi, kami nantikan Anda di 0813-4749-4180. Dan pada kesempatan ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp. Kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Selamat malam RRI Pro 1 Talaut, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mau request lagu Merah Menahan Benci dari Neti Sitompul. Lagu ini buat semua pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat Putri, selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran dan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Ini dari Pak Kristianus Rame di Tamako di Sangihe. Terima kasih banyak untuk Pak Kristianus yang ada di Sangihe. Tuhan Yesus juga memberkati bersama keluarga. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut. Nanti sebentar nanti akan kami hadirkan. Baik, pendengar, kami masih menantikan di belakang Pak Kristianus. Kalau ada yang mau bergabung, kami masih menunggu Anda untuk bergabung di 0813-4749-4180.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Iya, pendengar masih di Ruang Rindu yang ingin bergabung bersama kami, request lagu dan kirim-kirim salam. Kami nantikan Anda di 0813-4749-4180. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0813-4749-4180. Ya, pendengar, sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua di malam hari ini.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya ya.

Awalnya cuman ketikan kayak aneh ya gayanya, atau dandanannya tebel banget ya. Tapi makin lama ketikannya berubah. Pansos banget sih. Norak deh. Kalau aku sih malu ya. Komentar-komentar itu jujur nyakitin banget. Bikin seseorang jadi gak percaya sama dirinya sendiri. Membuat orang jadi mempertanyakan, emang ada yang salah ya? Kok dunia maya sekejam ini? Bully bukan tren. Bully bukan hiburan atau candaan, bahkan bully pun bukan gaya hidup. Ayo mulai berani, mulai peduli, dan stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Manado.

Iya, pendengar kita saat ini masih di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami nantikan Anda di 0813 4749 4180.

fine. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

0: Iya, perangkap suatu RRI Talaut kami cukupkan sampai di sini dulu Ruang Rindu. Semoga dengan musik pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menemani Anda semua di malam hari ini. Dan selanjutnya, saat ini kami mengajak Anda untuk beralih ke program Masa Satu Manado.
1: Iya. Belanda, Jepang. Belanda, ditambah Jepang. Dua kartu kuning lagi. 1-0 juga atas Jepang ya. Baik. Oke, Pak Yos, karena Anda penelpon terakhir, lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
1: Indonesia. Oke, okay, Black Papa Segenggam Harapan. Iis Sugianto.
2: Segenggam Harapan.
1: Oh.
2: Segenggam Harapan saja. Kasih lagu-lagu iya. yang menyentuh hati.
1: Iya, lagu-lagu yang berharap ini kayaknya.
2: Kalau kurang manja-manja, aduh.
1: Oke, okay, sip, baik. Tiga orang.
2: Iya, tiga spesial kita mau salam buat Duta Tatawa yang ada di situ, Ibu Ermina.
1: Ada dua loh.
2: Tatawa ukur-ukur sedih.
1: Dua tatawa, iya. Duta tertawa ada dua loh di Bitung.
2: Oh, ada dua. Tapi ada tiga.
1: Oh.
2: Duta Tertawa Ermina yang ada di Bitung, kalau tertawa sih kurang sedih, yang melelit gigi. Saya bercanda ya, jangan ambil negatif ya. Kedua, ada lagi yang satu.
1: Yang mana?
2: Pak Raiko,
1: Pak Raiko Lilam. Oke.
2: Terima kasih salamnya yang lalu-lalu. Dan ketiga ada Pak Sapai. Pak yang di Bitung itu.
1: Pak Sapa ya di Bitung? Ada berapa Pak Sagai?
2: Pak Sagai,
1: iya.
2: Nama Jepang Akai Horishima.
1: Oke.
2: Oke, Michael. Terima
1: baik.
2: Kasih. Saya terakhir.
1: Iya, betul.
2: Selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam ya, Pak Yos Rifai, Air Mandiri. Terima kasih Pak Yos, dan akhirnya Pak Yos penelpon terakhir kita malam hari ini. Saya lanjutkan ya untuk membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Ya, saya mulai dulu dari SMS ya. SMS dari Ibu Marsi Watumea Tondano. Ya, selamat malam.

utama kesehatan juga. Ibu Haryati, Bu Naken, selamat malam, tetap semangat, semoga ada dalam sehat walafiat ya bersama keluarga. Tuhan berkati kesehatan. Ya, buat Bung Mike, terima kasih sudah membacakan SMS. Tetap semangat dalam tugas ya. Tuhan memberkati bersama keluarga Trims. Oke. Baik, makasih buat Ibu Marsi di Watumea Tondano ya. Masih ada kesempatan yang mau kirim lagi ya, mumpung saya masih baca nih. Saya ke WhatsApp ya. Dari Pak Jun. Selamat malam Bung Rindu, selamat malam Bung Michael. Kalau Pak Junaidi Ambon Belanda versus Jepang, Belanda menang 2-0. Jerman Krakau 2-0 juga. Oke. Lagu Tom Jones, Cliff Song and Clovers. Bukan Tom Jones tapi Tommy James, Crimson and Clover ya. Pak Junaidi, oke, lagunya saya siapkan. Salam katanya buat Ibu Anggraini, Hermina Agnes Stelling, Ibu Els. Selamat malam, salam sehat semua. Diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Bung Michael, selamat malam, selamat bertugas dan sukses selalu. Makasih ya buat Pak Junaidi Ambon sudah gabung. Saya lanjut lagi. Selamat malam Bung Mike, dari Ibu Nika di Leilem. Ini sesuai prediksi ya, Jerman Krakau 2-1, terus Belanda Jepang 1-0. Minta lagu Indonesia. Iya, lagunya apa? Lagunya saya pilihkan saja ya. Ini Demi Kau dan Si Buah Hati versinya Trio Ambisi. Oke, gitu ya buat Ibu Nike yang ada di Leilem. Kemudian salam ya, pertama buat Ibu Esther Lita, Girian Bitung, Natali Toli Haryati Bunaken, terima kasih, shalom. Oke, dan terakhir, orang Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Jerman Krakau 3-0, Belanda Jepang 3-1. Aduh, iya, prediksi malam hari ini banyak di 3-1-nya ya. Betul katanya prediksi tadi malam Brasil Maroko draw. Berarti ini bisa jadi prediksinya Ibu Agnes juga bisa saja terjadi ya. Oke, salam sehat ya Bung Mike, sehat selalu, bahagia senantiasa, diberkati bersama keluarga di rumah, amin. Salam juga buat pencinta bola yang lagi stay di Pro 1 malam ini. Berdoa banyak supaya tuh jagoan boleh menang. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia, sukses, dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, selamat malam. God bless you. Lagu Dream On by Nazareth.

Oke, saya siapkan lagunya dan Ibu Agnes pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya yang tetap setia bersama Pro 1. Dan jangan lewatkan sekali lagi ya, untuk laga dini hari, ia akan main di fase grup A. Pukul 1 dini hari Jerman versus Curacao di Stadion Houston. Kemudian di fase grup F, jam 4 dini hari Belanda versus Jepang, main di Stadion Dallas. Ya, sementara jam 7 pagi, walaupun tidak disiarkan ya, Pantai Gading versus Ecuador ya di fase grup E, ya akan main di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 10 pagi Swedia Tunisia di fase grup F ya, main di Stadion Monterrey. Terima kasih untuk atensinya. Oh iya, dan besok masih ada lagi ya rupanya. Ada 5 partai rupanya ya. Jam 12, jam 00 besok. Bukan sebentar ya, tapi besok. Spanyol versus Tanjung Verde. Ini pendukungnya Spanyol besok akan menyaksikan ya laganya bersama Tanjung Verde. Iya, dan pendengar, lagu-lagu yang mau turun

sekaligus akhir kebersamaan kita untuk program siar edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan usai lagu-lagu yang saya hadirkan, ya, program 1 RRI Manado nanti akan segera bergabung ya, tepat di pukul 00 WITA bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita nantikan laga Piala Dunia ya untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan live.

Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian jalan kami di kesempatan hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah ya untuk malam hari ini. Dan program 1 RRI Manado nantinya akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI, ya Pro 3 ya, Jaringan Berita Nasional, untuk Anda ikuti nanti ya siaran langsung sepak bola ya, Jerman versus Curacao, tepat di pukul 1 dini hari. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini seperti biasa, setiap hari Senin sampai Kamis, Sabtu dan Minggu, kita ada di acara Mutiara Pagi. Dan sambil menunggu narasumber pewarta firman di pagi hari ini, pendengar, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda saat ini.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Saat ini sudah bersama kita Ibu Pendeta Adelhei Tumole, STH. Kiranya pendengar kita bisa mengikuti Warta Firman di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Baik, terima kasih, salam sejahtera buat kita semua pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan untuk menuntun kita dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan kita. Kami bersyukur atas kasih setiamu

Yesus, kami naikkan persembahan doa ini. Amin. Baik, firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan bersama membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Mazmur pasal 11. Kita akan membaca pada ayat 1 hingga sampai pada ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7 di bawah bagian perikop Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala.

menyelamatkan diri. Namun Daud memilih untuk tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Ayat 1 dalam bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dikatakan, pada Tuhan aku berlindung. Daud mengawali mazmur ini dengan sebuah pernyataan iman. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan bukan juga strategi manusia, melainkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Nah, dalam kehidupan kita, kita juga menghadapi berbagai persoalan. Apakah itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, dan pelayanan. Kadang-kadang kita merasa takut dan bingung. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tempat perlindungan yang sejati bukanlah kepada manusia, melainkan kepada Tuhan sendiri. Ketika badai datang dalam kehidupan kita, itu iman kita sedang diuji. Apakah kita akan lari dari Tuhan atau datang semakin dekat kepadanya? Tuhan tetap berkuasa ketika dasar kehidupan digoncangkan. Ayat 3 dalam bagian bacaan firman Tuhan dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Seringkali kita melihat nilai-nilai kebenaran semakin tergeser. Kejujuran dianggap kelemahan. Ketidakadilan terjadi dan orang benar mengalami tekanan. Namun Daud memberikan jawabannya pada ayat berikutnya, pada ayat 4, bahwa Tuhan ada di jalan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahta-Nya di sorga. Artinya bahwa sekalipun dunia tanpa kacau, Tuhan tetap memerintah. Tuhan tidak terguncang. Situasi boleh berubah, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebenaran. Meskipun mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mendukung kita. Dan Tuhan melihat serta menguji setiap orang. Ayat 4 dan 5 dalam bagian bacaan ini mengajarkan bahwa mata Tuhan mengamati manusia, bahwa tidak ada satupun perbuatan yang tersembunyi dari pandangan-Nya. Tuhan mengetahui kesetiaan umat-Nya, di mana Ia terus melihat perjuangan umat-Nya. Air mata, doa, dan pengorbanan yang mungkin tidak dihargai oleh manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan, Dia melihat akan kesetiaan yang dilakukan oleh umat-umat yang terus percaya bersandar kepada-Nya. Di sisi lain, Tuhan juga melihat akan kejahatan dan ketidakadilan. Karena itu, orang percaya tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan serahkanlah segala perkara-perkara dalam hidup ini kepada Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Dan Tuhan mengasihi orang benar yang selalu hidup kepada-Nya. Bagian bacaan kita di pagi ini dalam Mazmur pasal 11
ayat 7 ditutup dengan

Pengharapan yang indah. Di sana dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Tuhan berkenan kepada orang yang hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Meskipun jalan orang benar tidak selalu mudah, Tuhan menjanjikan persekutuan yang indah dengan-Nya. Kebahagiaan terbesar bukanlah kekayaan atau jabatan, melainkan hidup dekat dengan Tuhan dan selalu menikmati hadirat-Nya. Nah, karena itu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman kita di pagi hari ini, baiklah kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam setiap waktu, dalam setiap situasi, keadaan, kondisi apapun yang menimpa kehidupan kita. Mari jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran bagi kehidupan kita. Tetaplah berpegang pada kebenaran meskipun dunia berubah. Percayalah bahwa Tuhan melihat setiap pergumulan dan kesetiaan yang dilakukan oleh umat-umat terhadap-Nya. Dan hiduplah dengan tulus serta adil, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Sesungguhnya bahwa Mazmur pasal 11, bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, mengajarkan bahwa ketika keadaan dunia tampak tidak menentu dan dasar-dasar kehidupan seolah digoncangkan, orang percaya tidak perlu takut. Karena Tuhan tetap bertahta di sorga, Dia mengawasi umat-Nya dan Dia terus menegakkan keadilan-Nya. Kiranya kita dapat berkata seperti Daud, pada Tuhan aku berlindung. Kiranya firman sukacita kebenaran di pagi hari ini akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita dapat menikmati kehidupan ini. Di dalam Tuhan selalu kita merasakan pertolongan, perlindungan dan kuasa-Nya. Sebab itu, tetaplah berserah dan bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia selalu menyatakan kehendak-Nya kepada umat-umat yang terus hidup berkenan kepada-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Kami diberi kesempatan lagi untuk boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang mengajarkan kami bahwa biarlah kami terus berlindung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab ketika kami berlindung kepada-Mu, kami akan merasakan aman, tenteram dan damai. Sebab itu biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini akan terus menuntun perjalanan kehidupan umat-umat-Mu, sehingga mereka terus percaya dan mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup mereka hari lepas hari.
Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing akan perjalanan kehidupan umat-umat ciptaan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Pesuta Laut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini, baik tua ataupun muda, yang boleh mengikuti program Tiara Pagi di saat ini. Diberkatilah kehidupan mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, sukacita, semangat untuk dapat melanjutkan hari-hari kehidupan ini. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berserah. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tolonglah kami semua bersama seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai akan kehidupan mereka. Berdoa untuk sekalian kami umat-umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa, dari Tinonda sampai Napombaru. Biarlah kami terus dijaga, kami dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maut. Biarlah keselamatan-Mu Tuhan tetap menjadi bagian milik kami, sehingga kami tetap terpelihara di dalam kuasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk tanah Prodisa ini, kiranya terus diberkati baik di darat maupun di laut, dimampukan seluruh umat-Mu untuk dapat menata dan mengelola alam ciptaan-Mu ini sebagai anugerah bagi kehidupan kami, sehingga ada berkat-berkat Tuhan terus dapat dirasakan, dinikmati di tengah-tengah perjuangan hidup ini melalui hasil-hasil yang boleh didapat oleh umat-umat-Mu baik di darat maupun di laut. Kami serahkan kehidupan semua umat yang diam di tanah Prodisa dari Tinonda sampai Napombaru ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saat ini mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Biar Tuhan sertai kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat bekerja dengan benar, dengan adil, selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan bagi orang banyak. Kuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat-Mu ya Tuhan dikaruniakan bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kasihanilah mereka, biarlah pertolongan kuasa Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan, dalam pekerjaan mereka, sehingga hari lepas hari daerah ini semakin baik dan semakin maju, makin diberkati, sehingga melalui kehadiran mereka nama Tuhan juga dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Saat pagi hari ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Pesuta Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati kru RRI dalam penyiaran di pagi hari ini, yang kekasih saudara kami Irene Pareda. Tuhan tolong dia, bila di hari ini, di pagi ini dia dapat menjalankan tugas dalam penyiarannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kehidupan pribadinya kami serahkan ke dalam tangan. Setiap rencana, harapan, dambaan untuk hidup hari ini ke depan, biarlah semua dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Kau memberkati
mereka yang bertugas di lapangan, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bila mereka dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, berkati kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, bila semua terlaksana dan hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, saat pam cleaning service yang diberi tanggung jawab dalam pengamanan ataupun kebersihan, Tuhan juga menolong, biarlah dia dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan penuh sukacita. Hari-hari hidupnya selalu dalam perlindungan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat pagi hari ini mau berdoa untuk sekalian umat-umat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena sakit, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah tempat tinggal mereka. Tuhan, Engkau mengasihani mereka. Berikan kesembuhan dan berikan pemulihan. Diberkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan.

apakah suami, istri, anak-anak, orang tua. Kiranya mereka terus diberi kekuatan dan kemampuan, ketabaran, kesabaran, serta keteguhan iman untuk dapat menerima dan menyelami akan perbuatan kuasa Tuhan. Bapa, apapun yang terjadi, semua dalam kendali dan rancangan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah Engkau terus menghibur mereka agar mereka tetap kuat menjalani hari-hari ke depan tanpa orang-orang terkasih tercinta mereka. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami menyerahkan pergumulan duka cita umat-umat-Mu. Di dalam tangan-Mu, pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Inilah doa kami. Inilah permohonan ucapan syukur kami. Sambil menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kami sesabat hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Biarlah pemerintah kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja dengan adil, dengan benar dan jujur. Selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan bagi orang banyak. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa syukur dan pinta harapan kami. Lebih jauh daripada itu, kami memohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengarkan pinta doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan, kami persembahkan doa syukur ini. Amin.

Iya, itu tadi pendengar, kita sudah ikuti bersama acara Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Miski Adelah itu mulai STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, baik sebagai pewarta firman maupun kita sebagai pendengar. Dan pendengar, sambil menunggu warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Manado, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda sekalian.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM buat semua teman Pro 2, 3 info terupdate buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, live action Lilo and Stitch 2.

0: Mungkin seperti sistem zona ini, Pak Kepala Sekolah?
1: Iya. Oh, tentunya jadi. Kan di aplikasi sudah diatur sistem zonasi untuk khususnya SMP Negeri 1, sudah ada batas-batas yang diatur oleh pemerintah kota. Di situ sudah memang regulasinya sudah ditentukan. Seandainya di sistem zonasi sudah melampaui batas penerimaan, batas kuota yang sudah ditentukan 45% yang ditentukan oleh SMP 1, karena zonasi kan lingkungan SMP 1 kan mempunyai wilayah yang sangat luas dan kepadatan penduduk.
0: Yeah.
1: Tentunya kami melihat situ dari pertama dari segi lokasi terdekat, titik terdekat dengan sekolah, kemudian batas usia menjadi perhitungan untuk penerimaan zonasi ketika melampaui target.
0: Nah, untuk SMP Negeri 1 sendiri, untuk penerimaan kelas 1, ini berapa banyak yang ditargetkan?
1: Oke, terima kasih. Yang tahun-tahun kemarin hanya 15 kelas, yang tahun ini saya minta usulkan untuk 17 kelas dengan jumlah per rombel itu 32, berarti 17 kelas 544 siswa yang akan nanti diakomodir dalam penerimaan SPMB di tahun 2006 ini.
0: Oke, nah maksudnya juga dengan zonasi, bagaimana dengan adanya mungkin siswa yang mengikuti orang tua dan dia mungkin tinggal di luar zonasi, apakah ada ketentuan atau prioritas pada mereka?
1: Oh ya, tentunya ini kan ada, juga di dalamnya ada jalur mutasi orang tua, mengikuti orang tua. Walaupun di luar zonasi, kalau memang sesuai dengan kuota yang orang terima, misalnya mutasi cuma sekitar 5% dari jumlah siswa yang mau diterima, ya kurang lebih ya 27-an siswa yang akan diterima. Orang melihat juga jarak,
0: Gitu. Iya. Nah, kalau umpama juga ada siswa-siswa yang berprestasi dan mereka ingin masuk di SMP 1, bagaimana Pak?
1: Ya, kami menerima sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi aplikasi bahwa prestasi itu dilihat dari sertifikat yang diperoleh tingkat kota, karena itu ada poin-poinnya. Kalau tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun internasional itu mempunyai poin-poin yang sudah diatur, dan di dalamnya nilai TKA juga mempengaruhi.
0: Oke.
1: Nanti akan dijumlahkan, dilihat rata-ratanya.
0: Oke, itu saja Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado Rahman Manggopa. Sukses selalu Pak, terima kasih.
1: Ya, siap Pak, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Pendengar, kelulusan siswa telah mengurangi jumlah penerima MBG di Kawangkoan Utara, namun tertutupi dengan masuknya penerima lansia, anak, dan ibu hamil.
3: Mulai beroperasi sampai saat ini, jelang libur anak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Minahasa berjalan baik, aman, dan lancar. Walaupun belum lama ini terjadi penyesuaian siswa penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Dikarenakan siswa kelas 9 sekolah menengah pertama SMP dan siswa kelas 12 sekolah menengah atas SMA telah lulus sehingga berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG. Hal ini dikatakan Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Rio Rimba Simbar, dan jumlah penerima ini akan kembali normal setelah ada murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Namun di sisi lain, menurut Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Rio Rimba Simbar, pihaknya terjadi penambahan dengan masuknya penerima manfaat golongan 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari 4 kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara.
4: Kawangkoan Utara itu ada penambahan penerimaan manfaat dalam bentuk 3B. Nah, kami sudah melayani penerimaan manfaat 3B itu di 4 kelurahan, Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara, dan Kelurahan Unar.
3: Lebih lanjut, Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran Kawangkoan Utara Minahasa, Rio Rimba Simbar, kepada RRI katakan, terkait dengan bahan baku makan bergizi gratis MBG, pihaknya memanfaatkan para petani lokal dan UMKM sebagai penyuplai bahan baku demi menumbuh kembangkan perputaran ekonomi di wilayah Kota Kacang dan Kuliner Kawangkoan. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Aston Hotel Manado selain peduli seniman lukis, ternyata aktif pula dalam pelatihan UMKM Cafe untuk barista coffee.
5: Profesional ahli menyiapkan, meracik, dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi, khususnya espresso dan turunannya, latte, cappuccino, di kedai kopi atau kafe. Namun kini barista secara khusus merujuk pada spesialis kopi yang menguasai teknik mesin espresso, manual brew, serta latte art. Untuk memperkaya ilmu perkopian, Aston Hotel Manado melaksanakan kompetisi antara barista dengan juri profesional dari luar daerah. Juri seperti Denny Wasana secara cermat menilai cara pembuatan, kreasi dan penyajian, dan paling utama cita rasa. Denny Wasana menilai banyak barista di Manado masih mengandalkan cita rasa manis, sementara di internasional sudah tidak lagi melulu soal sweetie seperti itu.
6: Sayang sekali tadi hampir cenderung semua peserta itu taste-nya manis ya dibanding sour atau creamy. Sementara tren saat ini itu lebih banyak yang fruity dan kemudian acidity-nya lebih tinggi dibanding dulu ketika kita menikmati kopinya selalu manis begitu. Jadi masih belum sama dengan tren-tren di luar Manado maksud saya ya, yang dimana lebih variasi rasa kopinya.
5: Sementara itu, GM Aston Hotel Dik-Dik Solehudin mengatakan ingin sekali melihat rumah kopi di Manado meski sederhana, namun menyajikan banyak ragam jenis kopi dan turunan.
7: Sekarang lagi happening ya kan tentang kopi, makanya kita kumpulkan teman-teman barista supaya lebih punya wawasan lagi dan tentunya punya keahlian dan bisa memajukan industri kreatif di sini.
5: Melalui kompetisi barista, rumah kopi di Manado seiring waktu akan semakin menyesuaikan dengan keinginan cita rasa internasional, namun tidak juga meninggalkan selera lokal. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar Pemkab Talaut berharap melalui pengembangan tanam padi dan jagung dapat mewujudkan swasembada pangan di daerah.
8: Dukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan para petani melakukan penanaman padi di lahan pertanian di Desa Ambela, Kecamatan Melongwane. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan ada seluas 2 hektar lahan yang ditanami padi yang diharapkan akan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat.
9: Kita akan wujudkan astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan dengan harapan melalui pengembangan padi, sawah, padi ladang, dan tanaman jagung itu akan berdampak terhadap swasembada pangan di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut.
8: Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap proses pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tujuannya untuk keberhasilan pertanian sehingga petani dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan. Ditambahkan DKPP Talaut juga sudah menyiapkan tenaga penyuluh pertanian yang siap membantu para petani di tingkat desa dan kelurahan. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado, hari ini Senin 15 Juni 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

0: sebelah mana ya?
1: Eneng, Elis Anjung. Pemenang lomba nyanyi ya?
0: Enggal kan atuh, di mana panggung hiburan teh?
1: Wah, kalau rombongan Livia Ava di sono tuh.
0: Naon

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Telaut. Selamat hari Senin. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Selamat bersiap-siap pergi ke sekolah dan tentu saja tetap harus berhati-hati untuk para orang tua yang mengantar anak-anak ke sekolah ataupun orang tuanya sendiri yang harus ke sekolah karena bekerja sebagai bapak ibu guru. Kepada pendengar sekalian yang ada di pasar yang sedang melakukan kegiatan transaksi jual beli, ya untuk para penjual semoga dagangannya semakin laris dan para pembeli semoga mendapatkan apa yang dicari-cari di pasar. Kemudian juga yang saat ini sudah berjibaku bersama speedboat kesayangan, selamat berlayar berpacu di atas ombak, selamat menuai rezeki halal di perairan dan tentu saja lancar semua pendengar untuk aktivitas Anda di sepanjang hari ini, baik yang bekerja di kantor ataupun di sektor yang lainnya yang sudah Iren sebutkan tadi seperti di speedboat, ya di laut ya, berhubungan dengan air. Kemudian tidak lupa juga kepada para tukang bentor, tidak perlu ngebut ya, bapak-bapak tukang bentor, tidak perlu jadi para pembalap F1, biarpun lambat, yang penting selamat. Tapi juga untuk yang para customer bentor, jangan mencari bentor di sela-sela jam yang sudah mepet, sudah mau masuk kelas ataupun sudah mau apel di kantor, karena pastinya harus meminta para tukang bentor ini harus balap. Dan itu tentu saja bisa berbahaya karena tidak aman ketika di jalan. Dan pendengar, untuk pagi hari ini Iren hadirkan juga informasi dari salah satu acara 4 tahunan yang paling besar di dunia, yaitu Piala Dunia. Dengan Iren awali dengan informasi dari Timnas Brasil dan juga Maroko yang harus berbagi poin, masing-masing satu poin pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 yang pertandingan ini berlangsung di New York New Jersey Stadium, berakhir imbang dengan skor satu sama pada kemarin Minggu pagi tanggal 14 Juni 2026. Dan hasil tersebut pendengar membuat persaingan grup C masih terbuka untuk seluruh peserta. Brasil dan Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting.

Ada juga pendengar timnas Jerman yang mengalahkan timnas Curaçao dengan skor 7-1. Dan ada juga tadi Iren sempat membaca komentar di sosial media kalau kasihan ya tim Curaçao dibantai timnas Jerman dengan skor segitu jauhnya. Tapi pendengar, itu bukan hal yang baru, karena pada tahun 2014 Brasil pun dibantai dengan skor yang sama, 7-1. Jadi ini bukan karena tim Curaçao merupakan tim kecil atau tim pemula di Piala Dunia, tapi memang timnas Jerman seperti itu pendengar. Kalau kata orang-orang di sosial media yang lain seperti Instagram dan Twitter, ya timnas Jerman memang suka bantai-membantai.

Dan bagi Anda sekalian pendengar yang mau berbagi informasi dan bergabung bersama kami Pro 1 RRI Talaut, silakan menghubungi line telepon, SMS maupun WhatsApp di 081347494180. Apalagi khusus untuk bapak-bapak, mas-mas, abang-abang yang mau berbagi informasi tentang update Piala Dunia atau tim favoritnya di pagi hari ini, Iren persilakan untuk bergabung di 081347494180. Dan bisa juga Anda menginformasikan menjadi citizen journalist untuk keadaan yang di tempat Anda saat ini, mungkin yang di pasar, yang di pertokoan, ataupun di tempat membeli ikan. Anda bisa menginformasikan bersama kami. Dan pendengar, sambil menemani Anda beraktivitas di sepanjang hari ini, di pagi hari ini, di pagi yang cerah di hari Senin ini, Iren menghadirkan lagu-lagu yang akan menambah semangat Anda untuk aktivitas pagi hari ini.

Pendengar, kalau di grup C ada timnas Brasil dan Maroko yang harus berbagi poin masing-masing satu poin. Kali ini ada di grup F, yaitu Belanda melawan Jepang pada pertandingan dini hari tadi yang dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dan pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Maka Belanda dan Jepang ini sama-sama juga berbagi poin. Kalau tadi pada kemarin Brasil dan Maroko harus satu sama, maka pagi ini dibuka dengan dua sama dari pertandingan antara Belanda dan Jepang. Jadi dengan adanya draw atau poin yang sama, timnas Brasil, kemudian Maroko, Belanda dan Jepang masing-masing mengoleksi satu poin.

Dan jadwal pertandingan, pendengar, pertandingan pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ada pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pertandingan antara Pantai Gading melawan Ekuador. Kemudian pada jam 10 nanti, jam 10 waktu Indonesia Barat maksud saya, waktu Indonesia Tengah, ada pertandingan di grup F antara Swedia melawan Tunisia. Dilanjutkan juga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pertandingan di grup H antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Ini sapape ayam ini untuk Spanyol. Kalau kemarin kan Brasil sudah bermain, kemudian juga ada lagi Jerman, Jerman untuk hari ini pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 1 pagi untuk Indonesia Tengah. Kemudian Belanda dan Jepang sudah bermain. Nah, untuk yang pegang Spanyol nanti akan bertemu dengan Tanjung Verde pada sebentar malam pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam.

Iya, pendengar, kembali lagi bersama Iren di Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz. Dan pendengar, informasi atau dunia sepak bola bersama Piala Dunia 2026 kita tinggalkan sejenak dulu dan kita berpindah kepada dunia bola basket. Dan pendengar, kali ini kita bukan mau membicarakan tentang kompetisi basketnya, tapi kita mau membicarakan kompetisi lain yang berhubungan dengan basket. Jadi pendengar, ketika DBL bukan sekedar urusan tanding basket, tapi juga panggung megah buat para penari. Pendengar, bagi Valencia Stefani Hadassa, Development Basketball League alias DBL atau DBL adalah ajang yang begitu mewarnai masa mudanya. Bagi pelajar SMA IPK Putri Jakarta itu, DBL memberikan wadah baginya untuk menyalurkan bakat yang sekaligus menjadi hobinya, yakni menari. DBL yang selama ini dikenal sebagai kompetisi bola basket antar sekolah terbesar di Indonesia memang tidak hanya menyajikan pertandingan basket. Ada pula hal lain yang tak kalah seru, yakni kompetisi tari bertajuk DBL Dance Competition.

DBL Dance Competition membuat DBL tidak hanya menjadi bagian bagi pelajar yang memiliki minat di olahraga basket, melainkan juga seni tari seperti Valencia. Dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, Valencia pun aktif berpartisipasi dalam DBL Dance Competition mewakili sekolahnya. Dari sana ia merasakan betul manfaat positif yang didapat, terutama dalam hal memperluas jejaring dan meningkatkan rasa percaya diri. Pada dasarnya pendengar, DBL Dance Competition adalah kompetisi tari yang dihelat berbarengan dengan kompetisi basket DBL. Bukan cuma sekedar penyelenggaraannya yang bersamaan, tim sekolah yang ikut serta di dalamnya pun sama dengan yang ambil bagian dalam kompetisi basket. Ini karena sekolah yang mendaftarkan tim basketnya juga wajib mengikut sertakan tim dance yang ikut berlomba untuk menghibur penonton. Kini pendengar, DBL Dance Competition telah menjadi salah satu kompetisi dance atau tari pelajar terbesar tak hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia Tenggara. Setiap musimnya ada ratusan tim dan lebih dari 10.000 penari dari berbagai daerah di Indonesia ikut serta. Pada 2018, DBL Dance Competition bahkan mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai kompetisi tari dengan peserta terbanyak di Indonesia. Tak hanya pesertanya yang sangat banyak, talentanya pun terbukti berkualitas.

Dengan segala keseruan dan kemeriahannya, tak mengherankan apabila DBL Dance Competition membuat pesertanya ketagihan untuk ikut berlomba meski sudah pernah ikut berkompetisi. Dan bukan cuma penarinya yang merasakan betul segala hal positif dari DBL Dance Competition ini, pelatih pun demikian. Pelatih SMA IPK Puri Indah Jakarta, Ananda Daniel misalnya, memandang DBL Dance menyediakan ruang bagi pelajar untuk berkembang secara positif dalam menyalurkan passion di bidang tari. Apalagi ia sendiri dulunya juga pernah menjadi peserta saat bersekolah di SMA Don Bosco Padang, sehingga bisa merasakan betul manfaatnya.